0: mau saya sampaikan pagi ini. Setiap pagi itu kayak hari ulang tahun. Selalu ada doa baru, harapan baru, dan tentu saja yang paling spesial adalah nyarapuy bareng sama Dani Lopez. Yuk bikin pagi kamu lebih semangat dan lebih seru di
1: Nyarapuy.
2: Nyarapuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: kegiatan baru, dan tentu saja yang paling spesial adalah nyarapuy bareng sama Dani Lopez. Yuk bikin pagi kamu lebih semangat dan lebih seru di Nyarapuy.
1: Nyarapuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
2: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: 97,1 FM Radio RDI. Assalamualaikum, selamat pagi Sobat RDI, selamat pagi Indonesia. Ketemu lagi nih di pagi hari ya, tumben kita pagi-pagi. Bareng-bareng sama Aina Tita di hari Selasa 18 Agustus 2026. Dan seperti biasa ini akan mengajak semuanya berpartisipasi dari pagi hari dari jam 7 ini sampai dengan jam 10 nanti. Nah diawali buat kamu yang mau beraktivitas ya, jangan lupa Hot Tin Cream dulu. Bertahun-tahun Hot Tin Cream telah menjadi teman harian kita semua. Atasi capek karena kerjaan, redakan nyeri otot olahragawan, dan cocok untuk dipakai saat pegal jalan-jalan. Hot Tin Cream dapat digunakan sebelum olahraga, aktivitas untuk pemanasan. Balurin aja Hot Tin Cream. Hot Tin Cream memiliki basis krim yang aman dan nyaman di kulit, tidak lengket, tanpa bekas, dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Hot Tin Cream sudah bersertifikat halal dan mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Hot Tin Cream tersedia dalam beberapa varian. Hot Tin Cream Original, Hot Tin Cream Strong, Hot Tin Cream Aromaterapi, Hot Tin Cream DCL untuk redakan rematik, keseleo, nyeri otot, dan nyeri sendi. Hot Tin Koyo Aromaterapi, Hot Tin Balsam yang extra hot, Hot Tin Goyang dilengkapi dom aplikator dan juga cap pijat. Hot Tin Tube, ukurannya 30 gram dan ini travel size, harganya 10 ribuan. Hot Tin Hot Spray yang praktis, tinggal semprot. Hot Tin Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax, siap gerak aktif maksimal dengan Hot Tin Cream. Hot Tin Cream, panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal, follow Instagram at hotincream.id dan TikTok hotincream.idn. Yuk merapat semua di Nyerapkuy.

0: Kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Haduh.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

Selamat pagi buat semuanya. Kok Aina sih? Oh ya, saya juga bingung kok saya ya. Oke, merapat semua di pagi hari ini untuk semua sobat RDI yang lagi memulai aktivitas setelah kemarin ya. Dari mulai Sabtu, Minggu, Senin, capek-capek semua berlomba. Puncaknya semalam ya sobat RDI, di mana banyak banget dari kamu yang mungkin nih baru pada balik gitu kan ya, jam 12 malam baru pada istirahat. Namanya juga panitia, beberes deh paling belakangan ya udah. Dibikin semangat aja karena emang harus aktivitas ya pagi hari ini dengan dengerin Nyarap Kuy pagi ini bareng sama Aina Tita. Ditemenin sama Stefanus dong pastinya. Kita berdua akan nyapa-nyapa kamu nih. Udah pada siap belum mau disapa? Udah siap belum?

Rosita, iya Mama Rosita, saya nih pagi-pagi ya. Burjo nyarap kuy, kuy ya, salam aja buat semua pendengar RDI, dayanya masih libur ya, kemarin sih kan masuk ya, gitu. Pokoknya mah, Aina bisa tolong gantiin siaran? Oke, bisa, udah besok ya, iya gitu aja udah. Jadi kalau pertanyaan lebih lanjut boleh langsung ditanyakan ya. Oke, kata Mama Rosita, merdeka 3 kali aja deh. Oke, merdeka, merdeka, merdeka gitu maksudnya Aina, bukan 3 kali. Ah, sehat buat semua, barokah buat kita semua juga, amin. Selamat pagi juga buat Bang Anhar dari Tambora. Hai Aina, iya siaran pagi nih he, abang. Ya jangan lupa ngopi biar tambah inspirasi, asik. Ngopi sih belum bang, tapi nasi uduk udah nunggu tuh. Katanya mau selamat ulang tahun aja buat Najwa Tulayinah. Semoga sehat selalu, tercapai cita-citanya, amin.

Brans Cikokol Raya, Mudahan Sawangan Depok nih ya. Pagi Aina, semangat siaran sampai tuntas, terima kasih. Semangat juga katanya buat BSP, buat area L07, area WDN, Bapak Wawan, Pak Ramlan, Pak Aryo, Pak Cahyadi, Pak Supriyadi, Pak Chandra, Sukarman, Bu Yusli, Bu Siti Saidah, Bu Fitri, Opi dan All ACM, Alfamart Cikokol Raya, jangan lupa bersyukur dan bahagia. Syakep RDI, teman setiaku di perjalanan hidupku. Aiy.

seperti biasa ada Medi yang setia terus sama Radio RDI Jakarta ya Medi. Pokoknya hari ini kita saling menemani aja buat yang lainnya yang mau berpartisipasi di Nyarap Kuy pagi hari. Hai, selamat pagi lagi. Waalaikumsalam. Ada Ina. Iya. Aduh, aku bersuara pagi-pagi sobat RDI. Buat sama Ina di kawasan Parakan Bogor hadirnya apa pagi aja buat Mr. Hoi. Dehyani Lawang Gintung, Gomedi Rama, Kang Julai, Boy BCL, Tian Alviano, Mama Ira, Rudy Gugun, Diki Chandra, Rudy Gunawan, Bang Zulfansa, dan Sobat RDI. Sembari ngupi kak, cus!

selamat beraktivitas kembali. Hai, juga buat Soraya Dewi di Bekasi Utara, selamat pagi juga, absen-absen aja deh. Mata aktivitas di pagi hari ini. Lanjut kembali, untuk yang lain namanya Aina Sapa, ada Ibu Sri Regensi, waalaikumsalam Ibu. Selamat aktivitas, dari Sabtu sampai Senin sibuk banget, dari jalan sehat, masak-masak buat tasyukuran 17-an, ikut lomba-lomba juga, sekarang baru ngerasain lelah Aina. Cakep dah, emang pas banget nih, kalau pada mau ambil libur ya. Ya udah, siapa tahu baru pada mau rehat, istirahat gitu kan ya. Tapi aktivitas mah kalau pagi jalan terus ya. Ntar yang masak siapa ya Bu?

lain yang mau disapa, eh ke WhatsApp boleh deh, WhatsApp yuk 081514689995. 93 kali ya. Kalau kelebihan kurangin aja diri. Facebook RD juga boleh di @rdi97.1 FM Jakarta.

0: Kamu lagi dengerin Nyarap Kuy masih bareng sama Aina Tita di pagi hari ini. Sambil nungguin yang lain-lainnya, siapa tahu dari sobat RDI hari ini ada yang emang harus bekerja dari rumah gitu ya. Atau mungkin anak-anaknya pengen istirahat dulu. Nah, kemarin kan banyak banget tuh informasi-informasi. Oh, 18 ini ya kita kerjanya dari rumah aja gitu ya, WFH. Nah, tapi menurut Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya yang menegaskan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home ini pada hari Selasa 18 Agustus 2026 bukan merupakan kewajiban bagi seluruh pekerja. Bima mengatakan kebijakan WFH tersebut merupakan bentuk imbauan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin menggelar pesta rakyat atau kegiatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Dan Bima juga menekankan 18 Agustus bukan merupakan hari libur maupun cuti bersama. Namun pemerintah memberikan fleksibilitas agar masyarakat yang belum sempat menggelar pesta rakyat 17 Agustus tetap memiliki kesempatan untuk merayakan kemerdekaan. Begitu. Nah, ia juga menegaskan imbauan tersebut tidak hanya ditujukan kepada sektor pemerintah. Perusahaan swasta pun diharapkan dapat memberikan fleksibilitas kepada pegawai apabila ingin menggelar kegiatan perayaan kemerdekaan. Kalau kamu yang saat ini juga nih mungkin tempat kerjanya atau mungkin tempat-tempat apa ya, misalnya kayak sekolah-sekolah baru mengadakannya hari ini gitu ya. Nah, itu juga menjadi salah satu cara gitu ya untuk bisa merayakan momen kemerdekaan kita gitu ya sobat RDI. Jadi diberikan ke waktulah untuk bisa sama-sama merasakan atau melakukan kegiatan-kegiatan perayaan HUT RI ke-81. Kemarin belum terlaksana mungkin hari ini gitu ya kan. Atau mungkin mau di tempat kantornya, udah hari ini kita enggak ada kerjaan-kerjaan yang target-target apalah yang harus diselesaikan, bisa besok. Hari ini pokoknya kita kegiatannya perayaan aja gitu ya. Nah, sambil ditemenin deh kalau gitu sama Aina Tita. Aina kalau ngerayainnya sekarang enggak siaran ya sobat RD. Siaran aja lah udahlah.
1: Sini, aku traktir kamu ya makanan enak. Pada mau kan?
2: Kayaknya enggak deh. Makasih ya tawarannya.
1: Terus maunya apa?
2: Aku maunya dengerin Dai Lopez aja di Nyarap Kuy.
3: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
5: Bang Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
5: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
5: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
5: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
5: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
5: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalur lurin Hotin rasanya kayak dipijat.
5: Iya.
4: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
5: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
5: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku, segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
5: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
6: Sekali Agustus, merdeka terus.
3: Hanya di Radio RDI Jakarta.

0: pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Haduh.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

Latin Dream. Selamat pagi juga buat Sobat IRD yang udah merapat di 97,1 FM Radio RDI Jakarta. Di WhatsApp 0815-1468-9995. Yang udah dari pagi banget. Pagi, semangat pagi gitu ya. Ayo mau sapa-sapa aja nih dari siapa ya yang udah gabung. Ada Mas Jojo Lontot absen aja di Kelapa 2. Dan juga katanya buat Ratu Keong Racun. Ya, pagi ini gak ada ratunya nih. Ayo Ratu lebah, ya Allah. Selamat pagi ya. Hai, juga buat Sobat Irdi, selamat pagi. Merdeka Babe Indi Indomaret 423 di rute Ciledug. Kirim salam buat bapak-bapak driver Indomaret Nusantara. Dan juga driver Yami Choice Om Misdo di Cimanggis. Buat Babang Iwan Tonjong, jangan lupa resolusinya.

semua fans RD gak ketinggalan warga Pemalang Selatan. Tetap semangat ucapannya, jangan lupa ngopi dulu. Lanjut ada Pak Hartono di Pademangan, Jakarta Utara. Ina, salam sehat buat semuanya aja. Terima kasih Pak. Bang Usman nih di Meruyung hadir juga, ikutan aja deh katanya ya. Dan

Bergabung, salam keong dari Mas Fadil di cabang Karawaci Tangerang. Bismillah katanya untuk banteng ternak selesai, lanjut gas ngantor on the way Senayan. Cuaca cerah, secerah katanya ya sama Ibu Ratu. Salam buat semua para pejuang rupiah, relawan ambulans Indonesia. Utamakan keselamatan, jangan kecepatan, moga selamat sampai tujuan. Kalau ambulan lewat, kasih jalan dulu dong Sobat RDI. Yeah. Pokoknya mah kita saling ini ya, menghargai ya, terutama buat kamu yang lagi di jalan.

selalu sukses juga. Makasih buat Bang Nurdi. Lanjut kembali, ada yang juga mantengin nih, Hayat Munajat, selamat beraktivitas ya katanya. Adanya Aina Tita, moga sehat selalu sama keluarga. Terima kasih buat Hayat Munajat.

Tegalwaru Scorpio sambil ngopi. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu, merdeka untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Amin. Reni Rantina, waalaikumsalam dari Medan, cerah nih. Esperanza Cinta di Depok hadir juga, lancar rezekinya, amin. Ada Abraham Iswati Aliman 2 Sukamaju Cibubulang Bogor. Selamat pagi juga, nyapa buat Tiara Dwi Ibu Wati. Aina langsung sambung dari Garut, ada Asri Garsel. Waalaikumsalam buat Sobat RD di pagi hari hingga sore, tugas sampai tuntas buat penyiar RDI-nya. RDI terus mengudara, merdeka.

0: Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi. Kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000. Buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
3: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
2: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K.H. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebun Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
3: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 11:30-6 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
2: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
3: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab. Pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI.

0: kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Haduh.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
4: Iya, benar banget nih buat kamu. Bertahun-tahun Hotin Cream telah menjadi
1: pengen deh tiap hari itu ulang tahun.
4: Bertahun-tahun Hotin Cream telah menjadi teman harian kita semua yang mengatasi capek karena kerjaan, redakan nyeri otot, olahragawan dan cocok untuk dipakai saat pegal jalan-jalan. Hotin Cream dapat digunakan sebelum olahraga, aktivitas untuk pemanasan. Balurin aja Hotin Cream. Hotin Cream memiliki basis krim yang aman dan nyaman di kulit, dan lengket tanpa bekas dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Hotin Cream ini juga sudah bersertifikat halal dan juga mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Hotin Cream tersedia dalam beberapa varian. Hotin Cream Original, Hotin Cream Strong, Hotin Cream Aromaterapi, Hotin DCL untuk redakan rematik, keseleo, nyeri otot, dan nyeri sendi. Hotin Koyo Aromaterapi, Hotin Balsam yang ekstra hot, Hotin Go yang dilengkapi dom aplikator dan cap pijat, Hotin Tube ukuran 30 gram, travel size, harganya 10 ribuan, Hotin Spray yang praktis tinggal semprot, Hotin Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Siap gerak aktivitas maksimal dengan Hotin Cream. Hotin Cream panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Follow Instagram @hotincream.id dan TikTok hotincream.idn. Wah, jadi gampang banget kan buat kamu semua nih yang pengen ngilangin capek pegal, pakai aja Hotin Cream.

pastinya mau nyapa-nyapa lagi buat kamu nih ya. Sebelum kita bagi-bagi tema apa pagi ini yang pada pengen komen-komen. Duh, ile. Tuh jempol udah pernah gak sabar ya kan? Pengen ikutan gabung ya. Ngetik-ketik komen-komen. Apa ya nanti ya? Udah dah dipikirin kalau sekarang mah. Kita sapa-sapa lagi aja Sobat RDI.

Mama Salwa di Ciomas Bogor. Waalaikumsalam Dede di Gadok, Teh Dede ya di Gadok Puncak yang selalu setia sama RDI. Cuaca lagi mendung nih, mau hujan kayaknya. Ya Allah, di sini dari kemarin panas sobat RDI. Kalau Aina rasa ya antara Sabtu sama Minggu, panasan Minggu. antara Minggu sama Senin maksudnya ya. Jadi ingetnya tuh kemarin tuh hari Minggu aja ya. Lupa hari ya Allah, tapi enggak lupa nama. Asik. Oke, terima kasih Teh Dede di Gadok, katanya mau salam buat semua pendengar RDI, buat Masya. Semangat.

Merdeka, merdeka, lanjut nguli. Katanya semangat aja nih Om Junet yang kasep, Dede Joni, Dede Endoy, Mama Duyu. Iya deh pokoknya. Semangat semua. Ari Gopak dari Cilengsi gak ketinggalan juga nih. Ari Gopak, iya. Kalau ada Aina ingetnya Opak. Oh beda ya. Sangkain saudaraan. Aina apa kabar? Alhamdulillah baik. Mama Kiki di Condet nyapa buat semua keluarga aja deh. Keluarga aku yang katanya biar berkah rezekinya hari ini. Jangan lupa ngopi Aina biar seger. Oh nih udah nguap-nguap mulu dari tadi. Ada aja bantal sama kasur tidur kayak ini.

buat Anim BK Saringat ST Rudy 33-nya. Ada lagi Medi Tiga Rasa, Mas Jojo Lontot, Fami Ajeo, Ibu Sri Regensi, Mama Ira, Mama Intan, Bini Krideiba gitu ya. Terus dan juga semuanya aja. Sip. Oke, selamat bergabung Keong-Keong. Hadir aja deh sambil ngopi pahit. Yuhuu.

0: Ikut lomba joget, katanya jogetnya joget balon. Salam buat seluruh pendengar RD dimanapun berada ya. Untuk Kaina juga terima kasih. Hai, dari Muba nih ada Aji Slice buat sobat RDI semua sekalian deh. RDI tetap RDI katanya ya. Lais cerah pagi ini, alhamdulillah. Waalaikumsalam, kirim salam aja buat Bang Hendra Wawan yang ada di Cicayur. Ucapannya selamat beraktivitas dan juga tak lupa buat adik Kurniawan yang ada di Jatimau. Aina punya Bunda Aruna di Kebon Jeruk nih, salam buat semuanya aja. Katanya belum apal namanya, gak apa-apa. Yang lainnya boleh disapa-sapa, mau anak, mau suami, mau keluarga, mau orang tua, boleh banget ya. Kalau belum hafal nama-nama Sobat RDI. Buat Julai BBHS Bogor, dilanjut ada Mama Safia di Mama Mia di Pos Pengumben. Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Kak Jahwa hari ini PJJ Aina, kalau Simbui lagi nyusu nih. Wah, lagi PJJ ya, mantep banget dah. Akam Sahrul, waalaikumsalam, monitor terus sambil jagain, katanya sambil siap-siap buka warung lagi. Semoga hari ini ada rejeki, amin. Sambil sarapan nasi goreng telur ceplok 2 Aina, aduh banyak banget itu. Pagi, hai, merdeka juga nih ya buat yang udah gabung. Yanto Donald Batusari, ada Bunda Shofi di Kalisuren Bogor, ngucapin ultah buat kakak saya Sri Sutarsi, ucapannya panjang umur, sehat-sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
1: Tiap hari itu ulang tahun.
2: Pengen dapat kado atau pengen diucapin?
1: Enggak, biar bisa dengerin Dai Lopez di Nyarap Kuy tiap hari.
2: Ya kan Nyarap Kuy ada setiap hari, dari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 7 sampai jam 10 pagi.
3: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

DI. Ya, dari Saiful Jamil terlena dalam janji. Menemani kamu di pagi hari ini masih bareng sama Aina Tita di Nyarap Kuy. Yang lagi nyarap-nyarap, enggak sih ya, udah kali ya. Aina belum sih. Nunggu kelar aja nih acaranya biar agak-agak santai gitu kan Sobat RDI. Sesantai juga nih Sobat RDI yang hari ini kayaknya udah tinggal belonjor-belonjor kaki kali ya. Karena kemarin tuh capek banget seharian. Ada yang hari ini istirahat dulu dah, minta cuti kerjanya. Karena emang banyak banget kemarin kegiatan. Dari ada tuh yang misalnya pada begadang-begadang kan. Padahal kan begadang jangan begadang. Tapi ini ada artinya ya. Karena mau perayaan kemerdekaan. Mau seru-seruan sama warga-warga. Nah ngomongin soal momen Agustusan ya Sobat RDI. Dimana ini momen yang bisa dibilang terjadinya kan setahun sekali. Ditunggu-tunggu banget. Terus apalagi yang punya kebiasaan-kebiasaan. Wah, aduh rasanya pengen tampil nih semuanya. Nah terus juga buat Sobat RDI karena nunggunya momen satu tahun sekali ya kan. Pastinya fisiknya dipersiapkan. Pengen ikut lomba ini, lomba itu ya kan. Ada aja macam-macam lomba-lomba unik. Dan herannya ada aja juga pemenangnya. Hebat-hebat banget ya Sobat RDI. Nah kalau kamu sendiri, momen apa sih yang paling kamu tunggu-tunggu kalau Agustusan? Apa ya? Banyak banget ya Sobat RDI, upacara bendera udah pasti ya kan. Kapan lagi kita bisa lihat itu ya, pokoknya semeriah itu di TV juga semuanya. Orang udah cantik-cantik, anak-anak kecilnya pada seneng didandanin Sobat RDI, pada mau nari soalnya. Nah kalau kamu sendiri apa sih momen yang paling ditunggu-tunggu kalau

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. Upacara peringatan Hari Kemerdekaan di Istana, desakan kepada Israel untuk menyetujui rencana Trump terhadap Gaza, hingga berita duka dari Hollywood. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida. Inilah Morning Brief edisi Selasa 18 Agustus 2026. Berita pertama, upacara Hari Kemerdekaan dilaksanakan di Istana Merdeka, Jakarta kemarin. Dalam prosesi mengheningkan cipta pada upacara tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengajak peserta upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka untuk mendoakan masyarakat yang menjadi korban bencana di Indonesia. Prosesi mengheningkan cipta pun dimulai dengan dikumandangkannya lagu Mengheningkan Cipta, di mana para peserta upacara menundukkan kepala mereka, tak terkecuali Prabowo dan para pejabat lainnya. Setelah itu, prosesi dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Berikutnya, masih dari suasana Hari Kemerdekaan. Pemerintah turut menggelar Pesta Rakyat di Monumen Nasional, Jakarta, dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Pesta Rakyat dibuka untuk masyarakat umum dan berlangsung sejak pagi hingga malam hari. Dalam Pesta Rakyat kali ini, pemerintah menggelar perlombaan khas 17 Agustus, mulai dari permainan anak, panggung hiburan, hingga pertunjukan drone show, video mapping, dan pesta kembang api. Tak hanya itu, pemerintah juga menyediakan makanan gratis bagi masyarakat yang datang ke kawasan Monas. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI, Purnawirawan Jamari Caniago, menegaskan bendera merah putih dan Garuda Pancasila merupakan simbol negara yang wajib dihormati. Pernyataan itu disampaikan menyikapi dugaan pelepasan bendera merah putih serta pelepasan dan tindakan perusakan lambang negara Garuda Pancasila di Aceh. Jamari mengatakan penghormatan terhadap simbol negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Oleh karena itu, dugaan tindakan terhadap simbol negara tersebut perlu ditangani secara hati-hati dan objektif. Di sisi lain, Jamari menegaskan pemerintah tetap menghormati kekhususan Aceh sebagaimana diatur dalam undang-undang. Indonesia bersama 7 negara lainnya mendesak Israel menerima rencana perdamaian Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza. Desakan tersebut disampaikan dalam pernyataan bersama pada hari Minggu yang lalu. 8 negara yang menandatangani pernyataan itu terdiri dari 5 negara Arab, Turki, Pakistan, dan Indonesia. Sebelumnya, pihak Israel menolak rencana perdamaian Gaza dan menyebutnya sesuatu yang tidak dapat diterima. Israel dilaporkan keberatan dengan permintaan Washington agar menghentikan pembunuhan yang ditargetkan terhadap anggota Hamas di Gaza, terutama ketika kelompok tersebut disebut sedang membangun kembali kekuatannya. Berita duka, aktris Hollywood Hayden Panettiere meninggal dunia pada usia 36 tahun. Kabar duka itu disampaikan keluarga Panettiere melalui pernyataan yang diberikan kepada ABC News. Penyebab dan detail mengenai kematian Panettiere belum diungkapkan. Hayden Panettiere mengawali kariernya sebagai bintang cilik sebelum membangun karier panjang di dunia televisi dan film. Namanya semakin dikenal setelah berperan dalam serial televisi Heroes dan sejumlah film seperti Remember the Titans, Raising Helen, Ice Princess, dan Scream 4. Selanjutnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan dana untuk penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur telah tersedia. Saat ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga telah memiliki dana yang siap digunakan. Purbaya mengatakan pemerintah memang selalu menyiapkan dana untuk penanganan bencana. Jika dana yang tersedia tidak mencukupi, pemerintah akan menambah anggaran sesuai kebutuhan dan permintaan BNPB. Purbaya juga menyebut dana bencana yang saat ini tersedia di BNPB mencapai hampir 500 miliar rupiah. Berita terakhir, Barcelona disebut telah sepakat untuk memboyong Rodri dari Manchester City. Selepas saga transfer cukup panjang dan kabarnya sempat jadi lirikan Real Madrid, Barcelona mencapai kesepakatan untuk mendaratkan kapten timnas Spanyol tersebut. Untuk mendatangkan Rodri, Barcelona mesti menggelontorkan dana senilai 65 juta pound sterling dan akan mengikat sang pemain dengan kontrak 4 tahun. Pemain 30 tahun itu akhirnya hengkang dari Manchester City selepas menjalani 7 musim luar biasa di Stadion Etihad dengan torehan 12 trofi, termasuk satu gelar Liga Champions. Buka pikiran dan perluas wawasan agar kamu bisa selangkah di depan mengantisipasi segala perubahan. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Yaudah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Paoleh Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoleh Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoleh Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

8 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Masih bersama Hana, kita ke informasi. Sebanyak 174.791 orang narapidana atau warga binaan pemasyarakatan dan anak binaan dari sejumlah lapas dan rutan seluruh Indonesia menerima remisi pada Hari Kemerdekaan RI tahun 2026. Penyerahan revisi Hari Kemerdekaan ini dilakukan secara simbolis pada upacara peringatan HUT ke-81 RI bertema Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur di Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Senin. Dari 174.791 warga binaan ini, terdiri dari 173.706 narapidana menerima remisi umum atau RU dan 1.085 anak binaan menerima pengurangan masa pidana umum atau PMPU tahun 2026. Dari 173.706 napi penerima RU, sebanyak 3.563 orang langsung bebas atau RU2. Sisanya 170.143 orang masih menjalani sisa pidana atau RU1. Sementara itu bagi anak binaan, 1.057 orang menerima PMPU1 atau masih harus menjalani pembinaan usai menerima PMPU, dan 28 orang lainnya menerima PMPU2 atau langsung bebas setelah menerima PMPU. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dalam keterangannya menyatakan pemberian remisi umum dan PMPU ini merupakan implementasi nyata prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ia mengatakan remisi menjadi motivasi bagi narapidana untuk terus menjaga disiplin, meningkatkan kualitas diri, mengikuti program pembinaan, kepribadian maupun kemandirian, sehingga setelah kembali ke tengah masyarakat mampu hidup secara mandiri dan tidak mengulangi tindak pidana. Sementara itu bagi anak binaan, PMPU memiliki makna yang jauh lebih mendalam. Negara memandang setiap anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki kesempatan luas untuk memperbaiki masa depan yang lebih baik. Penyerahan remisi HUT RI ini juga dilakukan di masing-masing lembaga pemasyarakatan atau lapas, rumah tahanan negara atau rutan, dan lembaga pembinaan khusus anak atau LPKA di Indonesia. Tiga wilayah penerima remisi HUT RI terbanyak adalah Jawa Barat dengan 19.269 narapidana, disusul Sumatera Utara 18.222 pidana, dan Jawa Timur 14.673 narapidana. Sedangkan untuk PMPU, jumlah penerima tertinggi tercatat di Sumatera Utara 94 anak binaan, diikuti Jawa Barat 86 anak binaan, dan Jawa Timur 85 anak binaan. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Tono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya ayah, Tono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
2: 88.4.4.3 FM.
3: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran

Bayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.

0: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Pengumuman.
2: Jangan ribut, ada pengumuman penting.
3: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, kembali berita panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Yoga Nusantara bin Suherman, alamat semula di Dusun Sejagat, Desa Belikedaye, Kecamatan Praia Timur, Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Rabu 26 Agustus 2026 pukul 9.00 WITA di ruang sidang Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3, Praia, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Rina Sari binti Muhyiddin sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan dan jurusita pengganti tertanda kenaan. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak ada selesainya. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai Indonesia maju.
2: 88.8 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
3: Hey bro.
4: Eh kamu John, habis dari mana ini?
3: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
4: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, gak bosen John.
3: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
4: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
3: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
4: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 686.

0: proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
1: Delapan puluh satu tahun lalu, para pendiri bangsa berjuang keras untuk membebaskan bangsa ini dari belenggu penjajahan menuju kemerdekaan yang sudah kita nikmati sampai hari ini. Namun, apakah kebebasan yang kita hirup hari ini sudah benar-benar membebaskan kita? Di momen ini, mari kita sejenak mengambil napas panjang. Sebelum hiruk-pikuk karnaval, suara kembang api, dan meriahnya perlombaan dimulai, ada baiknya kita melihat lebih dalam ke cermin bangsa ini. 81 tahun yang lalu, sebuah ikrar diucapkan di Jalan Pegangsaan Timur. Janji tentang sebuah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Para pendiri bangsa kita membayar sangat mahal janji tersebut melalui darah, keringat, dan air mata. Mereka tidak berjuang hanya agar kita bisa mengibarkan bendera setiap tanggal 17 Agustus. Mereka berjuang agar setiap anak yang lahir di atas tanah ini memiliki hak yang sama untuk hidup layak, bermimpi besar, dan mewujudkannya. Sejarah mencatat betapa terjalnya perjalanan Republik ini, dari mempertahankan kemerdekaan, melewati berbagai krisis politik, hingga krisis ekonomi yang menghantam. Namun, semangat gotong royong dan ketahanan nasional selalu menjadi jangkar kita untuk tetap berdiri tegak. Kini, di tahun 2026, Indonesia telah bertransformasi sedemikian rupa. Gedung-gedung pencakar langit menghiasi ibu kota, jalan tol membentang panjang menjadi penghubung antara wilayah, kereta-kereta yang melaju lebih cepat, serta kemajuan teknologi membuat kita semua terhubung dalam hitungan detik. Di atas kertas, angka-angka makro dan statistik menunjukkan bahwa kita sedang melangkah maju. Berbagai perayaan mewah dan kemeriahan menyambut hari kemerdekaan juga mewarnai seluruh penjuru negeri, mulai dari istana hingga ke pelosok gang. Namun, jika kita mau sedikit saja menajamkan pandangan dan melihat kenyataan di lapangan, ada suara-suara yang seringkali tenggelam di balik gegap gempita perayaan kenegaraan ini. Keadaan Indonesia saat ini ibarat sebuah kapal besar yang sedang berlayar. Dari kejauhan, kapal ini tampak megah di atas perairan yang tenang. Namun, di bawah permukaannya, terdapat pusaran arus kuat yang menahan laju kapal tersebut. Kita saat ini tengah menghadapi realita yang kompleks, sebuah kenyataan yang tidak bisa berubah hanya dengan pidato kenegaraan atau retorika belaka. Di sektor perekonomian, pelambatan pertumbuhan terasa semakin nyata menghantam masyarakat bawah. Daya beli kelas menengah terus tergerus perlahan-lahan. Banyak kepala keluarga yang harus berpikir dua kali, memutar otak hanya untuk memastikan ada makanan di atas meja untuk esok hari. Lebih jauh lagi, cita-cita konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seolah masih menjadi barang mewah. Akses menuju pendidikan yang berkualitas masih sangat tidak merata, dan biayanya pun semakin mahal, melambung tak terjangkau bagi sebagian rakyat kecil. Anak-anak di pelosok daerah masih harus berjuang keras melintasi medan berbahaya hanya untuk bisa duduk di kelas. Sementara di kota-kota besar, tingginya biaya pendidikan tinggi seringkali memupuskan harapan generasi muda, bahkan sebelum mereka mulai melangkah. Ironisnya, setelah mengeluarkan biaya tidak sedikit dan menyelesaikan pendidikan tinggi yang penuh tantangan, tidak ada jaminan bagi mereka untuk memperoleh pekerjaan. Jutaan angkatan kerja baru, para pemuda dan pemudi yang penuh semangat ini harus bersaing memperebutkan peluang yang kian sempit. Hal ini menciptakan kecemasan di kalangan generasi muda tentang kepastian masa depan mereka. Menengok ke atas, kepercayaan publik kepada para pemangku kebijakan terus diuji dengan maraknya kasus korupsi yang seolah tak ada habisnya. Uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan, meningkatkan pendidikan, dan menstimulasi pembukaan lapangan kerja baru justru menguap masuk ke kantong segelintir pihak. Situasi ini diperparah dengan serangkaian kebijakan pemerintah yang seringkali terasa kurang tepat sasaran. Berbagai aturan baru kerap kali diimplementasikan dengan terburu-buru, seolah diambil dari balik meja yang nyaman tanpa benar-benar turun ke bawah dan mendengarkan jeritan masyarakat. Pada akhirnya, semua persoalan ini berpadu menjadi satu masalah fundamental yang belum tersentuh, yaitu ketidakadilan. Ketidakadilan di mata hukum, ketimpangan akses ekonomi, serta ketidakadilan sosial masih menjadi bayang-bayang panjang yang menyelimuti langkah republik ini di usianya yang sudah tak lagi muda. Sebagai bangsa yang besar, kita tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan ini. Kemerdekaan sejati bukanlah sekadar terbebas dari penjajahan bangsa asing. Kemerdekaan sejati adalah ketika rakyatnya terbebas dari belenggu kebodohan, terlepas dari jerat kemiskinan, dan aman dari ketidakadilan yang terjadi di dalam rumah kita sendiri. Momentum peringatan ke-81 tahun ini harusnya menjadi sebuah titik balik. Ini bukanlah waktu

0: radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sih?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Mandalika, Mandalika Budaya Lombok.

0: Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.
1: Pengumuman.
2: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
3: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, warga kembali sebuah panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Rizal bin Suhaili, alamat semula di Dusun Dasan Baru, Jabon Selatan, Desa Pringgerate, Kecamatan Pringgerate, Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Kamis 10 Desember 2026 pukul 9.00 WITA di ruang sidang Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Rohimah binti Amak Masnah sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan dan jurusita pengganti tertanda kenaan. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rok, rokok dan ngerok?
0: Nah, diketahu ya tua. Saya ketahu punya yang demen kita rok nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rok, ineman madu roki. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu roki.
0: Roki? Apa nu madu roki?
1: Nah, madu roki nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu roki, madune tipe pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Mandalika, budaya Lombok.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: Manggarai pada upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI sebagai bentuk solidaritas terhadap bencana gempa bumi magnitudo 7,7 yang berpusat di Kabupaten Nagikeo, Nusa Tenggara Timur. Gubernur Lalu Muhammad Iqbal mengatakan pakaian adat NTT ini sebagai bentuk dukungan moral dan solidaritas masyarakat NTB terhadap bencana gempa bumi yang melanda NTT. Menurut dia, pemilihan pakaian adat Manggarai ini menjadi simbol bahwa masyarakat setempat tidak sendirian dalam menghadapi musibah gempa bumi. Ia pun berharap dukungan tersebut menjadi penguat bagi masyarakat setempat yang saat ini tengah berjuang dalam menghadapi dampak bencana. Selain Gubernur NTB, istrinya Sinta Agatia juga mengenakan pakaian adat yang sama pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Usai upacara bendera, Gubernur bersama istri juga menyapa warga NTT yang ada di NTB sebagai bentuk dukungan dan solidaritas. Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI juga dihadiri diri Wakil Gubernur Indah Damayanti Putri, Sekda Abdul Khair, sejumlah pimpinan Porkopinda MTB, termasuk mantan Gubernur NTB Tuan Guru Haji Muhammad Zainul Majdi dan Haji Lalu Srinathe. Pemerintah Provinsi NTB juga telah mengirimkan bantuan berupa logistik dan tim tanggap darurat untuk korban gempa yang terjadi di NTT. Pengiriman bantuan ini bertujuan untuk membantu proses penanganan darurat, pelayanan kesehatan, jangkauan fiskosoial, serta penyaluran logistik dan peralatan medis di lokasi terdampak. Pelepasan 30 unit armada logistik dan tim tanggap bencana tersebut dipimpin Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD NTB Minggu 16 Agustus. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: 3. Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
3: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
2: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
3: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
4: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
0: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 0817570768.
4: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
5: Mandalika Budaya Lombok. Mandalika Budaya Lombok.

Upacara peringatan Hari Kemerdekaan di Istana, desakan kepada Israel untuk menyetujui rencana Trump terhadap Gaza, hingga berita duka dari Hollywood. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida. Inilah Morning Brief edisi Selasa 18 Agustus 2026. Berita pertama, upacara Hari Kemerdekaan dilaksanakan di Istana Merdeka, Jakarta kemarin. Dalam prosesi mengheningkan cipta pada upacara tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengajak peserta upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka untuk mendoakan masyarakat yang menjadi korban bencana di Indonesia. Prosesi mengheningkan cipta pun dimulai dengan dikumandangkannya lagu Mengheningkan Cipta, di mana para peserta upacara menundukkan kepala mereka, tak terkecuali Prabowo dan para pejabat lainnya. Setelah itu, prosesi dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Berikutnya, masih dari suasana Hari Kemerdekaan. Pemerintah turut menggelar Pesta Rakyat di Monumen Nasional, Jakarta, dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Pesta Rakyat dibuka untuk masyarakat umum dan berlangsung sejak pagi hingga malam hari. Dalam Pesta Rakyat kali ini, pemerintah menggelar perlombaan khas 17 Agustus, mulai dari permainan anak, panggung hiburan, hingga pertunjukan drone show, video mapping, dan pesta kembang api. Tak hanya itu, pemerintah juga menyediakan makanan gratis bagi masyarakat yang datang ke kawasan Monas. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI, Purnawirawan Jamari Caniago, menegaskan bendera merah putih dan Garuda Pancasila merupakan simbol negara yang wajib dihormati. Pernyataan itu disampaikan menyikapi dugaan pelepasan bendera merah putih serta pelepasan dan tindakan perusakan lambang negara Garuda Pancasila di Aceh. Jamari mengatakan penghormatan terhadap simbol negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Oleh karena itu, dugaan tindakan terhadap simbol negara tersebut perlu ditangani secara hati-hati dan objektif. Di sisi lain, Jamari menegaskan pemerintah tetap menghormati kekhususan Aceh sebagaimana diatur dalam undang-undang. Indonesia bersama 7 negara lainnya mendesak Israel menerima rencana perdamaian Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza. Desakan tersebut disampaikan dalam pernyataan bersama pada hari Minggu yang lalu. 8 negara yang menandatangani pernyataan itu terdiri dari 5 negara Arab, Turki, Pakistan, dan Indonesia. Sebelumnya, pihak Israel menolak rencana perdamaian Gaza dan menyebutnya sesuatu yang tidak dapat diterima. Israel dilaporkan keberatan dengan permintaan Washington agar menghentikan pembunuhan yang ditargetkan terhadap anggota Hamas di Gaza, terutama ketika kelompok tersebut disebut sedang membangun kembali kekuatannya. Berita duka, aktris Hollywood Hayden Panettiere meninggal dunia pada usia 36 tahun. Kabar duka itu disampaikan keluarga Panettiere melalui pernyataan yang diberikan kepada ABC News. Penyebab dan detail mengenai kematian Panettiere belum diungkapkan. Hayden Panettiere mengawali kariernya sebagai bintang cilik sebelum membangun karier panjang di dunia televisi dan film. Namanya semakin dikenal setelah berperan dalam serial televisi Heroes dan sejumlah film seperti Remember the Titans, Raising Helen, Ice Princess, dan Scream 4. Selanjutnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan dana untuk penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur telah tersedia. Saat ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga telah memiliki dana yang siap digunakan. Purbaya mengatakan pemerintah memang selalu menyiapkan dana untuk penanganan bencana. Jika dana yang tersedia tidak mencukupi, pemerintah akan menambah anggaran sesuai kebutuhan dan permintaan BNPB. Purbaya juga menyebut dana bencana yang saat ini tersedia di BNPB mencapai hampir 500 miliar rupiah. Berita terakhir, Barcelona disebut telah sepakat untuk memboyong Rodri dari Manchester City. Selepas saga transfer cukup panjang dan kabarnya sempat jadi lirikan Real Madrid, Barcelona mencapai kesepakatan untuk mendaratkan kapten timnas Spanyol tersebut. Untuk mendatangkan Rodri, Barcelona mesti menggelontorkan dana

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika. Kami tak berbeda.
2: Saatnya sekarang, warga ikuti Pesona Mandalika.

88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Ketemu Hana kembali warga, kali ini di Pesona Mandalika. Hingga siang hari ini, gimana kabarnya warga? Tetap sehat dan kenceng-kenceng aja kan aktivitasnya? Tetap aman juga bersama orang-orang di sekitar kita, orang-orang tersayang. Baiklah, Pesona Mandalika warga hadir untuk hari ini menemani Anda sampai 1 jam nanti ya.

warga di Pesona Mandalika untuk hari ini. Tetap bisa ditungguin info-info menarik ya. Dari Bollywood tetap kita hadirkan insya Allah ya info terbaru selebnya. Kemudian nanti kita bakal ulas juga kecanduan internet yang mengubah aktivitas otak remaja. Serem banget, ngeri banget deh pokoknya warga ya. Ya udah, seperti apa ulasan lengkapnya kompas.com warga bersumber dari CNN, nanti kita hadirkan informasi lengkapnya di Pesona Mandalika hari ini.

Terus dengar radio, kami akan kembali setelah yang satu ini.

0: zamanane milen teru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sehingga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli eli apotik, toko oat, konter pak oles, atau elek dagang ngelining oat pak oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top check.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat TT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081 Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081 75 707 684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

kita agak kadang apa ya, anak-anak kebanyakan main handphone, nggak terkendali. Kadang warga ya nggak dikasih, nangis. Terus kalau udah lama make, dampaknya untuk otak remaja dan anak-anak juga bisa nggak asik gitu warga ya. Nah, anak dan remaja yang menghabiskan banyak waktu melihat medsos biasanya akan sulit memusatkan perhatian pada hal-hal penting seperti mengejarkan tugas sekolah atau interaksi dengan keluarganya. Kecanduan internet pada anak dan remaja saat ini menjadi kekhawatiran orang tua dan guru kita semua ya. Dan dalam penelitian terbaru terungkap bahwa remaja yang terdiagnosis kecanduan internet mengalami gangguan pada fungsi sinyal di area otak yang penting untuk mengatur fokus dan memori kerja. Hasil penelitian merupakan hasil studi review yang mengevaluasi 12 studi pencitraan saraf yang melibatkan ribuan remaja berusia 10 sampai 19 tahun antara tahun 2013 dan 2022. Adapun kriteria kecanduan internet adalah tidak mampu menahan diri untuk tidak menggunakan internet, mengalami gejala penarikan atau withdrawal symptom saat tidak memakai internet, kemudian mengorbankan hubungan sosial karena waktunya dipakai habis buat internet saja ya, dan gejala ini berlangsung selama beberapa bulan. Pola perilaku tersebut mengakibatkan gangguan atau tekanan yang signifikan dalam kehidupan individu. Itu kata peneliti utama Max Cheng Warge, yang mengatakan pada masa remaja, orang mengalami perubahan signifikan aspek biologis, kognisi, dan kepribadian sehingga sangat rentan kecanduan internet seperti penggunaan internet kompulsif, keinginan untuk menggunakan mouse atau keyboard dan mengkonsumsi media. Dan ia mengatakan mengingat perubahan kondisi otak remaja dibandingkan dengan orang dewasa, tim peneliti merasa bahwa memahami dampak kecanduan internet pada otak peserta remaja sangatlah penting. Kecanduan internet terbukti berdampak pada jaringan fungsi eksekutif otak yang mengatur kemampuan untuk fokus, mengambil keputusan, serta mengontrol dorongan. Kemudian, sejumlah pakar yang tidak terlibat dalam penelitian ini mengatakan ada kemungkinan juga remaja yang punya pola sinyal otak berbeda menjadi lebih rentan kecanduan internet. Jika kecanduan internet ini adalah penyebab gangguan sinyal otak peserta, alasannya mungkin ada hubungannya dengan jalur saraf yang terkait dengan kecanduan ini, kata Dr. Smita Das, psikiater kecanduan dan profesor klinis psikiatri dan ilmu perilaku di Stanford Medicine di California, warga. Pola ini juga bisa dilihat pada orang yang kecanduan zat berbahaya, mirip dengan gangguan zat berbahaya dan perjudian. Kecanduan internet mengubah otak, membuatnya lebih sulit untuk menolak rangsangan terkait internet. Meski begitu, tidak seperti judi atau narkoba, internet juga berpengaruh positif dalam kehidupan. Itu sebabnya orang tua perlu memberi batasan penggunaan waktu yang wajar. Bila orang tua melihat tanda kecanduan internet pada anak-anaknya, cobalah untuk mulai mengurangi waktu pemakaian internet dan mengajaknya melakukan aktivitas lain yang nyata gitu warga ya, sebagai gantinya. Berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater juga bisa membantu menemukan strategi mengurangi kecanduan ini secara efektif. Nah, itu dia warga, ulasan lengkapnya kompas.com bagaimana kita sebagai handler yang paling kuat nih, orang tua gitu warga ya, harus memberi contoh yang baik atau tegas dalam hal internet atau bermedsos, pegang handphone sampai jam berapa, udah tugas dulu atau PR dulu silakan dikerjakan terlebih dahulu ya. Dan informasi

Terima kasih warga masih terus bersama kami di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya penegakan keadilan dan menjaga persatuan kesatuan bangsa saat memperingati hari ulang tahun atau HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Dia mengatakan bahwa tanggung jawab untuk merawat persatuan berada di pundak seluruh anak bangsa dan terlebih lagi berada pada penyelenggara negara. Maka dari itu dia mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan negara harus dapat melindungi, menyejahterakan, dan mencerdaskan rakyat. Dia menilai bahwa tema HUT ke-81 RI Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur harus menjadi momentum untuk menaikkan standar keberhasilan pembangunan nasional demi kesejahteraan rakyat. Untuk itu diperlukan kerjasama seluruh anak bangsa dan setiap elemen negara. Puan pun mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga kerukunan di tengah berbagai perbedaan. Keberagaman menurutnya bukan ancaman bagi persatuan, melainkan harmoni yang harus dipersatukan oleh cita-cita dan tujuan yang sama, yakni rasa yang sama sebagai rakyat Indonesia. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Atenga ya. Kumbim sosogati karua mari. Kamay na. Simkatelem gamawa. Haro kasolaham. Ruem. Apa-apa simka. Wih mula kereng. Wah paut majenengati karua meto.
1: Cari mende menaon kabera. Mukereng sakawi kaya. Namule mbongo. Mula kabera. Ampok kena bongo. Iya kereng samukawi nini. Ayo aran kereng cap lontar. Naon kali-sekali kabaram. Kereng cap lontar. Ade menaon.
0: Mule jati. Sarong cap lontar eto. Nukereng sakuat, alus, bunden luntur-luntur yang kena lotoh, matur pekeling ina ame sebetul jaring kesia. Lamon dia beli kereng, enget-enget sarung cap lontar, engetar, tar, tar, toaran cap lontar.
2: Pengumuman, pengumuman.
3: Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: Eh, Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

Baiklah warga, masih terus di Pesona Mandalika untuk hari ini. Nggak lengkap kalau kita nggak punya info terbaru dari seleb Bollywood warga. Hari ini beritanya dari Sanjeev Kumar. Kalau untuk pecinta film-film Bollywood era 80-an semasa bajangnya Amitabh Bachchan pasti tahu Sanjeev Kapoor ya. Aktor legendaris Bollywood yang tidak hanya dikenang karena perannya yang luar biasa dalam berbagai film, tetapi juga karena kisah hidup pribadinya yang penuh dengan lika-liku. Dari cintanya yang tak terbalas pada aktris terkenal Hema Malini hingga kemampuannya yang luar biasa untuk memerankan karakter yang lebih tua, Kumar juga dikenal karena pernyataannya yang tak terduga tentang kematiannya sendiri. Dalam sebuah komentar yang kemudian menjadi ramalan yang menghantui, ia mengatakan bahwa dirinya tidak akan hidup lama, dan tragisnya prediksi tersebut menjadi kenyataan warga. Lahir dengan nama Harihar Jetahal Jariwala pada 9 Juli 1938 di Surat Gujarat, Sanjeev Kumar tumbuh di Mumbai, kota yang menjadi pusat industri perfilman India. Berasal dari keluarga sederhana, Kumar membangun jalannya menuju dunia seni peran melalui teater dan bergabung dengan India People's Theatre Association atau IPTA serta Teater Nasional India warga. Karir Kumar di Bollywood dimulai dengan debutnya dalam film Hum Hindustani pada tahun 1960, namun peran yang membuatnya dikenal luas datang dalam film Nishan 1965 warga. Kumar ini memiliki kemampuan unik untuk memerankan karakter yang lebih tua, sesuatu yang membuatnya berbeda di antara bintang-bintang Bollywood lainnya pada saat itu. Dalam era ketika aktor-aktor muda lebih memilih peran yang sesuai dengan usia mereka, Kumar justru menerima tantangan memerankan karakter kakek dan pria tua, peran yang dia lakukan dengan penuh percaya diri dan kedalaman emosionalnya warga. Nah, salah satu kisah cinta yang paling terkenal di Bollywood melibatkan Sanjeev Kumar dan Hema Malini, aktris yang dikenal sebagai Dream Girl Bollywood. Selama produksi film Sholay 1975, Kumar jatuh hati pada Hema Malini secara tak terduga mengajukan lamaran kepada sang aktris. Namun, lamaran ini ditolak karena pada saat itu Hema Malini tengah menjalin hubungan dengan Dharamji yang juga membintangi film tersebut. Tapi di lain sisi, Dharmendra saat itu udah punya istri warga ya. Dan penolakan ini nampaknya meninggalkan luka yang mendalam bagi Kumar yang setelah itu memilih untuk tetap melajang sepanjang hidupnya. Keputusan ini dianggap sebagai langkah besar bagi seorang aktor Bollywood pada masanya, terutama karena banyak dari bintang sekelasnya menikah dan membangun keluarga. Berarti ini ada jejak-jejaknya Salman Khan ya. Namun Kumar memilih untuk fokus pada karirnya, meninggalkan kisah cinta yang hanya ada di dalam film-filmnya. Nah, seperti itulah warga ya, kehidupan dari Sanjeev Kumar yang ternyata meramalkan kehidupan dan kematiannya sama cinta bertepuk sebelah tangannya kepada artis cantik kala itu, Hema Malini warga. Kami hadirkan informasinya sekedar tahu untuk hari ini dari laman asli news.id di Pesona Mandalika, Kamis Manis.

0: Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu. Hari ini, hari esok dan sebelumnya, perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: 88.4.4.3 FM. Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.

0: radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Radio Mandalika 88 FM.
3: Bursa musik kita.

0: sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Radio Mandalika, 88 FM.
1: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
2: Bursa, musik kita.

0: Terima kasih warga masih terus bersama kami di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya penegakan keadilan dan menjaga persatuan kesatuan bangsa saat memperingati hari ulang tahun atau HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Dia mengatakan bahwa tanggung jawab untuk merawat persatuan berada di pundak seluruh anak bangsa dan terlebih lagi berada pada penyelenggara negara. Maka dari itu dia mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan negara harus dapat melindungi, menyejahterakan, dan mencerdaskan rakyat. Dia menilai bahwa tema HUT ke-81 RI Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur harus menjadi momentum untuk menaikkan standar keberhasilan pembangunan nasional demi kesejahteraan rakyat. Untuk itu diperlukan kerjasama seluruh anak bangsa dan setiap elemen negara. Puan pun mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga kerukunan di tengah berbagai perbedaan. Keberagaman menurutnya bukan ancaman bagi persatuan, melainkan harmoni yang harus dipersatukan oleh cita-cita dan tujuan yang sama, yakni rasa yang sama sebagai rakyat Indonesia. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.
1: Radio Mandalika 88 FM. Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
1: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
0: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 0817570768.
1: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
3: Bursa musik kita.

Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap dengar radio.

Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Tanpa ekonomi yang merdeka, tak mungkin kita mencapai kemerdekaan. Tak mungkin kita tetap hidup. Kita bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga, selalu terpatri untukmu. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Fix yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Bursa Musik.

Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita. Ayo

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.

0: olahraga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
1: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
2: Bursa musik kita.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Bursa musik kita.

0: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.

0: Smile Baby Soft, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Bursa, musik kita.

0: Merdeka bukan hadiah dari penjajah. Merdeka bukan pula pemberian. Merdeka adalah kerja keras, semangat, dan bulat tekad dari seluruh bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok.

Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.

0: Tono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya ayah, Tono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
2: 88.4.4.3 FM.

0: zamanane milente aru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Senga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli ele apotik, toko oat, konter paoles, atau ele dagang ngelining oat paoles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan seribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Paoles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Paoles, pasti Talk Chair.
3: Bursa, musik kita.

0: merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio. Ayo, dengar radio.
1: Bursa Dedeng Kukuya.
2: 88 Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, warga Mandalika, lanjut untuk Mandalika sore, dindang goyang Mandalika sampai jam 4 sore nanti. Ya, untuk hari Selasa 18 Agustus 2020.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih
2: disini? Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: zamanane milih teru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dat lampak ime, siku dat jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Senga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait mandu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli ele apotik, toko oat, konter pak oles, atau ele dagang ngelining oat pak oles. Lamun arak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan seribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Bursa Dedeng Kuyang.

0: Baik, warga Mandalika dari original soundtrack film Dilni JC Avenakaha ya. Di Dendang Goyang Mandalika, dan selamat sore juga untuk Mbak Adele. Sore Rel, sore juga. Semoga sehat ya Rel, insyaallah amin. Kalau bisa sih mau request lagunya Tajamnya Karang ya. Terus apa lagi nih? Saya nggak tahu siapa yang nyanyiin Rel ya. Nanti kita hadirkan yang versinya Revina ya. Toka Relnya selamat beraktivitas. Baik, terima kasih balik buat Mbak Adele ya. Selamat sore untuk Gambek yang ada di Malaysia. Hadir Rel menyapa sore hari ini di Mandalika sore untuk zonanya nanti jam 4 ya. Sekarang kita masih di Dendang Goyang Mandalika, masih dengan lagu-lagu dangdut dan juga Bollywood.
1: Kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Bursa Dedeng Goyang.

Ada orang yang suka meremehkan dosa-dosa kecil atau kesalahan-kesalahan kecil. Padahal terjadinya dosa-dosa besar pada seseorang disebabkan oleh dosa-dosa kecil. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seorang mukmin apabila ia melakukan perbuatan dosa, maka terdapatlah titik atau noda hitam dalam hatinya. Apabila ia bertaubat, membersihkan kesalahannya, serta memohon ampun kepada Allah, maka hatinya bersih kembali. Apabila ia bertambah melakukan dosa, maka bertambah pula noda hitam itu hingga menutup seluruh hatinya. Jika kita tidak ingin melakukan kesalahan besar, maka jalan yang paling tepat ialah menghilangkan dosa-dosa kecil dengan cara

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Ating kaya, kembim sosok gati kat rua mari. Kamai nak sim kak telem gamak wah haro kesolaham rua apa-apa sim kau wih mula kereng wah paut menjeneng gati kat rua meto.
5: Cari mdek menaon kabera mukereng sakawi kaya na mula bongo mula kabera ampok kena bongo iya kereng samukawi nini ayo aran kereng cap lontar naon kali sekali kabaram kereng cap lontar ade menaon
4: mula jati sarong cap lontar eto nu kereng sakuat alus bunden lontur-lontur yang kena lotoh matur pekeling ina ame sebetul jaring kecaya lamon dia beli kereng enget-enget sarong cap lontar engetar tar tar toaran cap lontar.
2: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
6: Ayo beriklan di radio.
7: Bursa Dedeng Goyang.
8: Baik warga Mandalika, untuk Dendang Goyang Mandalika sampai di sini. Kita lanjut Mandalika Sore sesaat lagi, ketemu di zona kaum muda Mandalika.

0: Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak ada selesainya. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai Indonesia maju.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Kota.
0: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.

88.5 Mandalika FM Radio Lombok. Lanjut kembali warga untuk Mandalika Sore. Kali ini Aurel hadir di zona Kalomudia Mandalika. Hadir dengan lagu-lagu pop Indonesia menemani aktivitas sore warga sampai tuntas di jam 6 sore nanti.

0: Andy, napi arah tua aneh tu bebadean. Apa hubungan rock, rokok dan ngerok?
1: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui punya yang demen kita rock nina dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nu madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko wat sak rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: Coba.
1: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Radio Mandalika 88 FM.
3: 88

bersama Dewa 19 yang satu ini warga dengan angin ya. Enggak usah lewat angin untuk kirim salam sama seseorang nun jauh di sana warga. Cukup lewat 88 pas Mandalika FM Radio Lombok saja ya. Benar, bisa berkirimlah salam langsung atau bisa melalui SMS WhatsApp, nanti kita udarakan warga ya. Di 081757076844 warga. Hey, selamat sore dulu nih untuk warga Mandalika yang mungkin baru gabung di sini di 88 pas Mandalika FM Radio Lombok, ditemani lagu-lagu pop Indonesia sampai jam 6 sore nanti ya. Jangan lupa kunjungi juga media sosial Mandalika warga ya, TikTok, IG dan juga YouTube, boleh di @mandalikafm ya. Oke, baik warga Mandalika yang pastinya untuk yang sudah stay dari tadi di sini di 88 pas Mandalika FM Radio Lombok, terima kasih banyak saya ucapkan warga. Dan kembali juga kita hadirkan lagu yang satu ini dari miliknya Noah, Bintang di Surga.

Ya, kembali informasi kami hadirkan warga yang kami kutip dari antaranews.com. Israel kembali serang sejumlah wilayah di Lebanon Selatan. Pesawat tempur dan artileri Israel melancarkan serangkaian serangan terhadap sejumlah permukiman di Lebanon Selatan pada Senin, menurut sumber lapangan militer Lebanon kepada RIA Novosti. Pesawat Israel menyerang permukiman Al-Mansuri beberapa kali, sementara artileri menembaki desa Zautar El-Charkiyah dan wilayah lain di bagian selatan negara tersebut, menurut sumber tersebut. Sebuah pesawat nirawak Israel juga menjatuhkan bahan peledak di kawasan Edadabsa di pinggiran desa Nabatieh El-Fokah. Desa Aitaron turut menjadi sasaran tembakan artileri dan senapan mesin Israel. Sebuah peluru artileri menghantam gedung pemerintah desa Bani Hayyan. Sementara itu, sebuah pesawat nirawak Israel jatuh di sekitar permukiman Zipkin, menurut sumber tersebut. Pada Senin, pasukan interim Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon atau UNIFIL melaporkan peningkatan aktivitas militer Israel di Lebanon Selatan. Menurut misi tersebut, selama 5-16 Agustus, pasukan penjaga perdamaian mencatat rata-rata 137 amunisi ditembakkan setiap hari. Jumlahnya mencapai 208 pada Sabtu dan 185 pada Minggu. Lebanon dan Israel menandatangani kesepakatan kerangka kerja di Washington pada 26 Juni yang mencakup gencatan senjata penuh dan pengembalian kendali di wilayah selatan kepada tentara Lebanon dengan syarat peluncutan senjata Hizbullah. Perundingan mengenai mekanisme pelaksanaan kesepakatan tersebut berlanjut di Roma pada 6-7 Agustus. Namun serangan Israel terhadap Lebanon masih berlangsung hampir setiap hari. Israel juga mempertahankan kehadiran militer di wilayah selatan yang menyebabkan sebagian besar penduduk setempat terpaksa mengungsi. Informasinya seperti yang kami kutip warga dari antaranews.com.

0: pendapatan daerah atau Bapenda selaku koordinator pengelola pendapatan asli daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande, bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok.

Semoga ya dengan lagunya Merayu Tuhan. Dan lagu ini mengingatkan kita bahwa di balik setiap harapan dan perjuangan ya, itu selalu ada tempat untuk berdoa dan juga memohon kepada Yang Maha Kuasa. Dan semoga apapun yang sedang kita perjuangkan hari ini warga ya, diberikan jalan terbaik dan kekuatan untuk menjalaninya ya. Insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya tetap setia dong ya di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, satu suara berjuta telinga.

0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081 75 707 684.
2: Anda minum madu

Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings,

0: Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kuta Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: It's not just music, it's magic. The best music for radio.

Terima kasih kesetiaannya bersama di Love 8 Pas Pendelik FM Radio Lombok Warga. Dan informasi kembali kami hadirkan yang kami kutip dari antaranews.com. Pemkab Lombok Tengah lakukan screening TBC. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat mulai fokus melaksanakan screening tuberkulosis atau TBC yang merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Screening TBC ini pihaknya fokuskan di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Praya Barat, Pujut, dan Praya Barat Daya. Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Kesehatan Lingkungan atau P3KL, Dinas Kesehatan Lombok Tengah Lalu Putra Wangsa di Lombok Tengah pada Selasa, ia mengatakan screening TBC itu difokuskan di 3 kecamatan tersebut karena melihat sebaran kasus yang ditemukan sebelumnya di wilayah tersebut. Selama 1 minggu pelaksanaan screening hingga saat ini sebanyak 17 kasus yang ditemukan TBC baru positif. Ia mengatakan screening TBC di kecamatan lainnya dilakukan secara bertahap karena keterbatasan alat tes pemeriksaan TBC. Sedangkan target penemuan TBC baru yang ditetapkan pemerintah untuk Lombok Tengah mencapai 3.712 kasus pada 2026. Oleh karena itu, screening TBC ini akan tetap dilaksanakan di 12 kecamatan di wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Screening TBC ini dilaksanakan hingga November 2026. Ia mengatakan bahwa terhadap penemuan kasus baru ini dilaksanakan penanganan dengan memberikan pengobatan langsung secara rutin selama 6 bulan tanpa putus. Kegiatan ini untuk deteksi dini dalam memutus rantai penularan sekaligus menekan kematian akibat TBC. Informasi ini warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: namanya Bulan Bisa Ngomong tentunya akan diajak curhat tiap hari kali warga ya. Terutama curhatan soal pasangannya. Ini dia selingkuh atau enggak sih? Oke, baik warga Mandalika, ini sekaligus membawa kita di sesi 2 ya untuk Zona Kalau Muda Mandalika. Halo Zona Kalau Muda
1: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda?
1: Baik-baik saja.
0: Oke, siap. Insyaallah, alhamdulillah.
1: Dirimu gimana
0: kabarnya? Seperti yang kau dengarkan ya.
1: Yang cantik imut.
0: Oke, langsung yuk.
1: Yuk, lagunya.
0: Lagunya siapa nih?
1: Boleh minta lagu goyang, rumput bergoyang?
0: Hah, rumput bergoyang? Gak bisa bun, itu di jam 12.
1: Gak bisa.
0: Iya, di Bersama Sekita itu masuk ya.
1: Minta dari Ungu udah.
0: Ungu, nanti Ungu kita kasih ya lagunya.
1: Minta dari Ungu.
0: Iya, makanya nanti kita kasih Ungu.
1: Iya, terima kasih. Yang terin dulu ya.
0: Boleh.
1: Buat mami saya selalu keluarganya bersama Nanda dari luar negeri, moga saya panjang umur rezekinya, keluarga tetanggaku, moga saya selalu semuanya.
0: Amin.
1: Terus Ina Lintang, Mam Ina Lena, saya selalu keluarganya Lintang ya, murah rezeki panjang umurnya, nah Lena juga panjang umur murah rezekinya. Ina Laura, saya selalu siapa tuh Muli, jangan pilih, saya selalu ada Bajang Lias, Bajang Solis, saya selalu OP Kale.

0: Belum lagi, belum masuk ini.
1: Belum.
0: Oh, mudah-mudahan sehat selalu Abdul Majid ya. Sehat selalu ke keluarganya ya. Terus ada Lebaya Aulia, Aulia yang sehat selalu.

0: selalunya tiba Mbak Uri yang cantik manis imut, mudah-mudahan mendapat jodoh yang lebih soleh dan solehan ini.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan ya menempuh nasib yang lebih barokah dan baik.
1: Amin.
0: Buat si Mbak Uren yang cantik imut ini. Tunggu lagi jodohnya Mbak Uren.
1: Amin.
0: Ya Allah, orang yang beriman bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala ini.
2: Nggih, sampai niki Bunda.
0: Nggih. Terima kasih atas waktunya. Di mana tempatnya 17 kemarin Mbak Uren?
2: Karena Tian di Praya Barat nggih. Itu aja nih Bun.
0: Iya ya
2: okay,
0: sudah.
2: Oke, baik.
0: Lagu yang tunggu Bunda pamit. Bunda pamit.
2: Oke, baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bentar ya untuk Bunda Sabri yang ada di mana? Diakhiri. Baiklah, bisa coba lagi di 081 757 07684 ya, karena kita masih ada time untuk Zona Kolom Muda Mandalika yang ingin request lagu pop Indonesia or pop Indonesia aja ya, sampai tuntas di jam 6 sore nanti.
3: Semua serba terlalu padamu.
2: Oke, baik, halo Zona Kolom Muda.
4: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dia siapa di mana?
4: Majid.
2: Oke, Majid ya. Majid yang di Lotim, sila.
4: Iya, terima kasih Barda, Barel.
2: Alhamdulillah.
4: Lagunya
2: siapa nih?
4: Nah, ini lagu dangdut.
2: Dangdutnya udah lewat Pak. Dangdutan besok pagi lagi jam 8.
4: Lagunya ini aja atau ada? Kalau kota ya?
2: Kota yang mana?
4: Yang terbang ya.
2: Oke, okay, ditunggu.
4: Oke, okay, lagunya buat teman-temannya ya. Ya, pendengarnya Mandalika Radio Lombok di mana-mana berada. Selamat sore. Semoga semuanya saya aja di sana ya.
2: Oke, okay, baik.
4: Buat Mbak Ariel sama bertugas, semoga sehat selalu. Semoga nanti jodohnya, tambah lagi dompetnya.
2: Amin.
4: Semoga berkah selalu ya.
2: Insya Allah, amin. Jangan lupa
4: berkah ya kalau ada rezekinya.
2: Oh, pasti ya. Dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Majid yang ada di mana tadi? Di Lombok Timur. Halo, Zona Kolom Muda.
5: Halo, Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lalu.
5: Sehat, Barel.
2: Insyaallah, amin. Ye.

0: Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Tanpa ekonomi yang merdeka, tak mungkin kita mencapai kemerdekaan. Tak mungkin kita tetap hidup. Kita bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok.

ada orang yang suka meremehkan dosa-dosa kecil atau kesalahan-kesalahan kecil. Padahal, terjadinya dosa-dosa besar pada seseorang disebabkan oleh dosa-dosa kecil. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seorang mukmin apabila ia melakukan perbuatan dosa, maka terdapatlah titik atau noda hitam dalam hatinya. Apabila ia bertaubat, membersihkan kesalahannya, serta memohon ampun kepada Allah, maka hatinya bersih kembali. Apabila ia bertambah melakukan dosa, maka bertambah pula noda hitam itu hingga menutup seluruh hatinya. Jika kita tidak ingin melakukan kesalahan besar, maka jalan yang paling tepat ialah menghilangkan dosa-dosa kecil dengan cara

perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu. Hari ini, hari esok, dan sebelumnya, perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia. 88,4 FM.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Mandalika Radio Lombok.

0: Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak ada selesainya. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai Indonesia maju.
1: 88 FM. Mandalika.

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madu nu tipe pelinggis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.

Merdeka bukan hadiah dari penjajah. Merdeka bukan pula pemberian. Merdeka adalah kerja keras, semangat, dan bulat tekad dari seluruh bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan Madu Pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum Madu Pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Please enter your destination.
5: Enter a destination.
6: 88 Mandalika FM.

0: kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.
3: Agustus Merdeka Terus,
4: hanya di Radio RDI Jakarta.

0: Kota Unik Kemerdekaan.
1: Bakal makin seru ikut lomba makan kerupuk kalau tahu maknanya. Sini aku kasih tahu. Meskipun terlihat sederhana, lomba makan kerupuk memiliki makna dan sejarah yang mendalam loh. Pada tahun 1930 sampai 1940-an, Indonesia mengalami krisis pangan dibanding dengan harga pangan lainnya. Harga kerupuk cenderung lebih terjangkau, sehingga banyak yang menjadikan kerupuk sebagai lauk makanan. Dan akhirnya di tahun 1950-an, lomba makan kerupuk menjadi sarana untuk menghibur rakyat setelah masa perang. Lomba makan kerupuk juga menjadi pengingat akan sulitnya kondisi masyarakat pada masa perjuangan meraih kemerdekaan. Para pejuang hidup dengan penuh keprihatinan, mereka makan seadanya. Bahkan tidak jarang mereka hanya makan dengan lauk kerupuk.
0: 97,1 FM, Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Naskah asli proklamasi sempat dibuang dan ditemukan di tong sampah loh. Naskah tulisan Bung Karno yang ditandatangani Muhammad Hatta ini ternyata tidak bisa disimpan oleh pemerintah Indonesia. Agar teks asli proklamasi tidak diketahui oleh pihak penjajah dan tetap aman dari penyitaan atau penghancuran. Salah satu wartawan bernama Diah menemukan naskah asli di keranjang sampah rumah Laksamana Meida pada 17 Agustus dini hari. Lalu Diah memberikan naskah tersebut kepada Presiden Soeharto di tahun 95 setelah menyimpannya selama 46 tahun. Wah, untung aja ditemukan ya. Jadi kita bisa tahu kalau teks proklamasi itu bukan sekedar dokumen aja, tapi juga simbol kemerdekaan Indonesia.
2: Agustus Merdeka Terus.
0: Hanya di Radio RDI Jakarta.

0: Eh bro, itu sampahnya kok gak diberesin sih? Main pergi aja.
1: Ah santai aja, nanti juga ada yang beresin.
0: Kalau lo mikir kayak gitu terus, jangan harap ya tempat ini jadi bersih. Tanggung jawab dong, ini kan sampahnya lo.
1: Oke oke, aku buang sekarang deh nih sampahnya.
0: Nah keren tuh. Eh tapi kenangan mau dibuang gak?
1: Aduh kalau itu belum, masih sayang.

0: hal kecil, tapi dampaknya besar untuk kenyamanan bersama. Mulailah dari diri sendiri dan ajak teman-teman agar sama-sama peduli.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
2: Sekali merdeka, tetap merdeka.
3: Agustus merdeka terus.
1: Hanya di Radio RDI Jakarta.

0: hidup yang penting eksis.
1: Mas Dadai, lomba 17 Agustus mau ikut lomba apa Mas Dadai?
2: Aku sih pengennya lomba makan kerupuk Mas Nardi.
1: Ah males ah kalau makan kerupuk.
2: Lah emangnya kenapa?
1: Seret kalau kerupuknya aja. Coba ada baksonya, pasti aku bakal ikutan.
2: Yo, beli sendiri itu mah.
3: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Yang kalau bulan puasa lemes-lemes, mending minggir dulu. Contoh nih, para proklamator kita yang semangat untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Momen penting pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia secara resmi dibacakan pada bulan Ramadan loh, bulan suci bagi umat muslim. Meskipun para pemimpin bangsa dan saksi-saksi yang hadir saat itu tengah berpuasa, semangat dan tekad tidak terhalang oleh kewajiban beribadah. Keberanian dan semangat mereka dalam menyatakan kemerdekaan membuat momen tersebut semakin terkesan dan bermakna bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kayak gini nih, Sobat RDI harus contoh, walaupun sedang ada kegiatan besar, tapi ibadah tetap

0: sejuk, yang penting eksis.
1: Mas Dadai, lomba 17 Agustus, mau ikut lomba apa Mas Dadai?
2: Aku sih pengennya lomba makan kerupuk Mas Nardi.
1: Ah males ah kalau makan kerupuk.
2: Lah emangnya kenapa?
1: Seret kalau kerupuknya aja. Coba ada baksonya, pasti aku bakal ikutan.
2: Yo, beli sendiri itu mah.
3: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.

0: sushi yuk. Lagi pengen banget nih.
1: Aduh, sushi mulu. Mending makan nasi goreng abang-abang aja tuh. Pakai telur setengah mateng. Minumnya es teh manis. Beuh, nikmat. Kenyang lagi.
0: Ih, emang kenapa sih? Kok gak mau makan sushi? Setiap ditawarin ada aja alasannya. Mending makan ini, mending makan itu.
2: Bukan soal kemewahan, tapi soal rasa yang tumbuh dari tanah sendiri. Soal tangan-tangan yang bekerja dengan cinta. Soal cerita yang melekat dalam setiap suapan. Makanan lokal adalah identitas. Dan saat kita mencintainya, kita sedang mencintai diri kita sendiri. Yuk, dukung, beli, dan ceritakan makanan lokal. Karena rasa yang kita kenal adalah rasa yang patut kita banggakan.
0: Oh iya, benar. Nasi goreng yang di gang sebelah enak tuh, Kong. Yuk, beli itu aja.
1: Nah, demen nih, Kong, kalau kayak gini. Yuk, Neng, kita beli.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
3: Sekali merdeka, tetap merdeka. Agustus, merdeka terus.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Bukan hanya balapan nyari pemenangnya, ternyata lomba balap karung pas 17-an ada artinya loh Sobat RDI. Dulu itu kehidupan para pejuang kemerdekaan penuh dengan keprihatinan, membuat mereka hanya mengenakan pakaian seadanya. Mereka hanya menggunakan pakaian yang terbuat dari karung goni, plastik, ataupun karet. Nah, makanya lomba balap karung ini merupakan perwujudan dari hal tersebut untuk mengingat perjuangan para pejuang kemerdekaan saat itu. Siapa di sini yang suka ikutan lomba balap karung? Seru loh. Sekalian kita mengingat perjuangan pahlawan kita di masa perjuangan kemerdekaan.

0: Mas Dadai, lomba 17 Agustus, mau ikut lomba apa Mas Dadai?
1: Aku sih pengennya lomba makan kerupuk Mas Nardi.
0: Ah, males ah kalau makan kerupuk.
1: Lah emangnya kenapa?
0: Seret kalau kerupuknya aja. Coba ada baksonya, pasti aku bakal ikutan.
1: Yo, beli sendiri itu mah.
2: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexis.

0: Nardi.
1: Eh, Mas Dade, pripun kabare?
0: Baik, Mas Nardi. Eh, tapi Mas Nardi, sadar gak sih kalau orang Indonesia itu hebat-hebat banget?
1: Ya sadar dong, kan kita semua ini emang hebat. Tapi emang kenapa nanya kayak gitu?
0: Gini Mas Nardi, kan orang Amerika itu udah bikin pesawat buat terbang ke bulan. Tahu kan Mas Nardi?
1: Iya, tahu. Itu kan dari zamannya Neil Armstrong.
0: Nah, iya benar banget. Tapi orang Indonesia lebih hebat lagi dari mereka Mas Nardi.
1: Lah kok bisa?
0: Ya bisa dong. Soalnya orang Indonesia berjuang dari bulan ke bulan tanpa roket.
2: Agustus Merdeka Terus.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Bakal makin seru ikut lomba makan kerupuk kalau tahu maknanya. Sini aku kasih tahu. Meskipun terlihat sederhana, lomba makan kerupuk memiliki makna dan sejarah yang mendalam loh. Pada tahun 1930 sampai 1940-an, Indonesia mengalami krisis pangan dibanding dengan harga pangan lainnya. Harga kerupuk cenderung lebih terjangkau, sehingga banyak yang menjadikan kerupuk sebagai lauk makanan. Dan akhirnya di tahun 1950-an, lomba makan kerupuk menjadi sarana untuk menghibur rakyat setelah masa perang. Lomba makan kerupuk juga menjadi pengingat akan sulitnya kondisi masyarakat pada masa perjuangan meraih kemerdekaan. Para pejuang hidup dengan penuh keprihatinan, mereka makan seadanya. Bahkan tidak jarang mereka hanya makan dengan lauk kerupuk.
2: Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: lucu, gak lucu, yang penting eksis.
1: Mas Nardi.
2: Mas Dadai. Mas Dadai, tahu gak perbedaan aku sama Indonesia?
3: Hah? Emang ada perbedaan manusia sama negara?
2: Ya ada dong.
3: Emang apa bedanya?
2: Kalau Indonesia itu merdeka sejak tahun 45.
3: Nah terus kalau Mas Nardi?
2: Nah kalau aku masih dijajah.
3: Dijajah siapa Mas Nardi?
2: Dijajah kenangan mantan.
3: Itu mah bukan dijajah, nyari penyakit.
4: Agustus merdeka terus.
5: Hanya di Radio

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Bakal makin seru ikut lomba makan kerupuk kalau tahu maknanya. Sini aku kasih tahu. Meskipun terlihat sederhana, lomba makan kerupuk memiliki makna dan sejarah yang mendalam loh. Pada tahun 1930 sampai 1940-an, Indonesia mengalami krisis pangan dibanding dengan harga pangan lainnya. Harga kerupuk cenderung lebih terjangkau, sehingga banyak yang menjadikan kerupuk sebagai lauk makanan. Dan akhirnya di tahun 1950-an, lomba makan kerupuk menjadi sarana untuk menghibur rakyat setelah masa perang. Lomba makan kerupuk juga menjadi pengingat akan sulitnya kondisi masyarakat pada masa perjuangan meraih kemerdekaan. Para pejuang hidup dengan penuh keprihatinan, mereka makan seadanya. Bahkan tidak jarang mereka hanya makan dengan lauk kerupuk.
0: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

Sadaqallahu al-azim. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sobatku, kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada henti terus membasahi kita sampai kita mati. Begitu pula salawat dan salam kepada Rasul penghulu alam, manusia sejati. Semoga kita menjadi umat beliau yang akan mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti, insyaallah. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba ya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Berikanlah kepada hamba ya Allah anak keturunan yang soleh dan solehah. Tuntunlah mereka dan jadikanlah mereka ya Allah anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, anak keturunan yang berbakti kepada kedua orang tuanya, sayang dan mencintai serta mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya ya Allah. Luaskanlah rizki hamba yang halal, yang banyak, yang berkah dan mudah hamba mendapatinya. Panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah. Matikanlah hamba dalam keadaan husnul khatimah. Dan bagi orang-orang yang sudah mendahului hamba ya Allah, sudah kiranya kau ampuni dosa-dosanya, kau terima amal baiknya, dan kau jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shaliha ila hadratin nabi al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Amin ya mujib sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku pendengar setia sejuk di hati, segala apapun yang ada sama kita itu adalah karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min ni'matin illa minallah. Tidak ada nikmat satupun kecuali itu datangnya dari Allah Jalla Jalaluh. Nah, kita sebagai manusia hanya dianjurkan untuk bersyukur saja. Untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, baik yang baik ataupun yang buruk ataupun yang biasa-biasa saja, semuanya harus kita syukuri. Karena kalau kita bersyukur, Allah berfirman, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, maka niscaya nikmatku akan aku tambah terus jika kita bersyukur. Nah, cara bersyukur kita itu pun harus tahu caranya, ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pun harus tahu tata caranya. Kalau yang biasa, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah. Kemudian kita refleksikan syukur itu dengan banyak bersedekah, dengan banyak berterima kasih. Tetapi ada juga cara bersyukur kita sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara bersujud, yang kita kenal dengan sujud syukur. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering melakukan tersebut jika Rasulullah mendapatkan kabar gembira. Nah, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan saat mengetahui atau mendapatkan kabar gembira. Sujud syukur juga bisa dilakukan saat kita merasa telah mendapatkan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup memang ada kalanya kita mendapatkan nikmat tak terkira, sehingga kita merasa harus segera mengekspresikan rasa syukur tersebut. Namun sekali lagi, bagaimana caranya dalam melaksanakan sujud syukur tersebut? Ya, dengan tadi kan syukur kita sudah bahas, dengan mengucapkan alhamdulillah, kemudian merefleksikan dengan perbuatan baik, sedekah dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana tata caranya kita untuk melakukan sujud syukur? Apa dapat nikmat langsung sujud dimanapun berada? Kita lihat tata caranya. Dan apa hukumnya sujud syukur dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud syukur ketika datang kepadanya hal-hal yang menggembirakannya. Di antaranya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi malaikat Jibril alaihi salam yang sudah sekian lama tidak datang. Kemudian malaikat Jibril menghampirinya, menyampaikan hal-hal yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abdurrahman bin Auf qala, sajada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa athala sujuda, summa rafa'a rasahu fa qala, inna Jibril atani fa basyaroni fa sajadtu lillahi syukran." Hadis riwayat Imam Ahmad. Dari Abdurrahman bin Auf, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan sujud, bahkan memanjangkan sujudnya. Kemudian ia angkat kepalanya dan lalu bersabda, sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan memberi kabar gembira kepadaku, maka aku sujud karena berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kabar gembira tersebut. Apa sih kabar gembira yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang? Yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergembira, bahwa Jibril ketika itu menyampaikan hadis qudsi, firman Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai pemahaman dan arti, barang siapa memohonkan rahmat bagimu, aku akan beri rahmat kepadanya, dan barang siapa memohonkan kesejahteraan bagimu, aku akan beri kepadanya kesejahteraan. Dan ini merupakan kabar gembira buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa apa saja yang dilakukan umatnya ketika umatnya berselawat, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, kemudian Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat apa yang telah diutarakan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika di antara umatnya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar engkau wahai Muhammad diberikan rahmat, Allah akan memberikannya 10 kali rahmat kepadanya. Siapa di antara umatmu yang memohonkan kesejahteraan untukmu, Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat, bahkan lebih. Ini ya, oh itu adalah hadis kursi, kegembiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersendiri untuk umatnya karena diberikan kabar gembira tersebut. Tidak ada nabi yang umatnya ketika berselawat kepadanya itu diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asran. Siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Karena sangat gembiranya Rasulullah sujud syukur. Nah sekarang bagaimana tata cara sujud syukur yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Coba kita perhatikan ya. Sujud syukur dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi ala Khatib, bahwa beliau menjelaskan wa syartuha ka salatin fa yu'tabaru li sihhatiha ma yu'tabaru fi sujudi salati ka taharati wa sitri wal istiqbali wa tarki nahwi kalamin wa wad'il jabhati maksufatan bi tahammuli ala ghairi mimma yataharrak bi harakatihi wa wad'i juz'in min batinil kafaini wal qadamaini wa minar rukbataini wa ghairi zalika. Dalam kitab Hasyiah Bujairimi Al-Khatib dijelaskan syarat sujud syukur itu ya sama saja dengan kita sembahyang, sama aja dengan kita sholat. Sujud syukur dianggap sah seperti sahnya sujud di dalam sholat, seperti kita bersuci terlebih dahulu kemudian menutup aurat menghadap kiblat, tidak bicara ketika sujud ya, kecuali dengan kata-kata yang baik, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kemudian meletakkan dahi terbuka dengan sedikit tekanan di atas tempat yang tidak ikut bergerak ketika fisiknya bergerak, meletakkan telapak tangan, telapak kaki, lutut, dan juga syarat-syarat sujud lainnya ya, seperti kita sujud dalam sholat ya. Yang ini menjadi tambahan, itu kita dalam kondisi yang suci, yang bersih. Nah secara terperinci bagaimana caranya? Pertama, mengambil posisi berdiri lalu bertakbiratul ihram. Sama ketika kita sholat takbiratul ihram, Allah saya niat sujud syukur karena Allah Ta'ala. Kemudian ketika ingin sujud takbir lagi, mengucapkan takbir turun untuk sujud, Allahu Akbar. Kemudian turun sujud dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau juga dengan membaca sebagaimana kita sujud tilawah, sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu lillahi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang sudah kita jelaskan ketika membahas sujud tilawah ya. Kemudian apalagi, bangun dari sujud lalu diam sejenak sebelum salam. Ini pakai salam juga sujud syukur ini. Ya. Kemudian salam. Sekedar membaca, misalnya kita habis sujud, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali, kemudian bangun dari sujud. Sekali doang nih sujud syukur ya. Sekali sujud aja. Kemudian salam, assalamualaikum warahmatullahi. Ini jika kita mengambil pemahaman daripada ulama-ulama Asy-Syafi'iyah, dan semuanya itu dilakukan dengan cara tuma'ninah. Dengan cara tuma'ninah. Jadi bacaannya itu yang pertama bacaannya tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sampai kepada wala haula wala quwata illa billahil alil azim, itu lebih bagus ya. Ini tasbih yang kita sering hafal ya. Misalnya kita enggak hafal, cukup baca subhanallah, subhanallah walhamdulillah, subhanallah, cukup. Atau kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, bacaan sujud dalam salat, silakan kalau kita belum hafal. Ya sobatku ya, ini tata cara kita untuk melakukan sujud syukur. Nah sobatku yang Allah sayangi, jadi sujud syukur ini itu hukumnya sunnah. Sujud syukur ini hukumnya sunnah. Sebagaimana dijelaskan di beberapa kitab salaf, ya berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacaannya yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Sebanyak, ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 4 kali. Ya. Jadi Dalam kitab, dalam pendapat Syekh Sa'id bin Ba'asin dalam Busrul Karim, beliau mengatakan, walau lam yatamakkan min at-tahiyyah aw sujudi tilawah aw syukri qala arba'u marrat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim fa innaha takumu maqamaha. Yang artinya kalau tidak bisa mengerjakan sholat tahiyatul masjid atau juga mengerjakan sujud tilawah atau sujud syukur, pihak yang bersangkutan cukup membaca sebanyak 4 kali. Kalau dia nggak sempat nih, nggak bisa, nggak memungkinkan ya untuk melakukan sholat, katakan tahiyatul masjid atau sujud tilawah atau sujud syukur, nggak memungkinkan nih karena kondisinya mungkin dalam kondisi tidak bersuci atau dalam kondisi yang tidak menutup aurat atau dalam kondisi di tempat yang kotor ya, dia cukup membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu 4 kali. Maka kata beliau itu bisa menyamai atau setara dengan 3 amal, yaitu tahiyatul masjid, sujud tilawah, dan sujud syukur. Cukup membaca tasbih yang tadi sudah kita ucapkan itu sebanyak 4 kali. Dan apa yang disunahkan ketika kita melakukan sujud syukur? Wa yusannu ma'a sajdati syukri kama fil majmu'i as-sadaqatu. Barang siapa atau bersamaan dengan sujud syukur disunahkan bersedekah seperti dikutip dari kitab Al-Majmu'. Ya sobatku ya. Jadi setelah sujud syukur disunahkan untuk bersedekah. Kenapa demikian? Ada harus bersuci terlebih dahulu. Nah, karena sujud syukur ini bagian daripada ibadah, bagian daripada ibadah. Sekalipun ada yang mengatakan tidak perlu bersuci, tapi itu pendapat yang lemah. Sementara yang kuat, dia harus bersuci terlebih dahulu baru boleh melakukan sujud syukur. Karena kenapa? Karena sujud syukur ini adalah bagian dari ibadah dan hukumnya sunnah. Baik sobatku, mudah-mudahan sobat bisa mengamalkannya ya, dan Allah menjadikan kita semua hambanya yang pandai bersyukur insyaallah. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara, kirim ke 081-9999-41005. Sekali lagi 081-9999-41005. Atau ada yang mau berjuang bersama kami atau membantu perjuangan kami, silakan ya. Mau silaturahim langsung ke pondok pesantren, monggo. Ya silakan hidup bersama para santri yang notabene-nya adalah kaum du'afa, anak-anak yatim, fakir miskin, yang semuanya kita sekolahkan, kita didik dengan gratis ya, tapi mempunyai kualitas yang sangat bagus, akhlak yang mulia. Insyaallah silakan berkunjung. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: 107,1 FM, Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.
1: Sejuk di hati.
2: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, keafiatan, panjang umur dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Baik sobatku, pertanyaan demi pertanyaan sudah banyak yang masuk, namun kita bisa menjawab satu persatu ya. Jadi mohon maaf jika di antara sobatku mungkin ada yang belum terbaca WA-nya, ya mohon maaf, kita baca satu persatu. Namun sebelumnya, sebagai pengingat di antara sobat, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, SMS, WA, rekaman suara, silakan kirim ke 0813-103-73636 ya. 0813-103-73636. Baik, pertanyaan demi pertanyaan kita lihat. Oh bukan itu, nomor teleponnya saya lupa ya. Nomor telepon yang baru, karena yang lama itu sudah kena hack ya. Sudah ya, tinggal memakai wifi aja di rumah. Yang baru yaitu 081-94x41005. 081-94x41005. Sekali lagi silakan kirim SMS WA rekaman suara ke 081-99994105 ya. Silakan sobatku. Baik, kita lihat pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ini dari Bunda Rosni, alhamdulillah. Kemudian kita lihat pertanyaan dari Bunda, siapa nih? Saya Nurma. Pak Ustaz, saya mau tanya, sholat tahajud yang bagus jam berapa Pak Ustaz? Kenapa Allah belum juga kabulkan permohonanku, belum kabul juga Pak Ustaz? Terima kasih. Apa karena itu ada apa nih? Tidak ada sambungan lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, Bunda Nurma,

0: Salatu tahajud afdalu min sulusin lail. Salat tahajud itu paling afdal dikerjakan sepertiga malam, yaitu jam setengah tiga, jam tiga. Itu sangat bagus dikerjakan sepertiga malam. Kemudian kita harus banyak-banyak beristighfar, kita harus banyak-banyak sabar, karena Allah akan mengabulkan doa kita di saat yang tepat dan sesuai yang terbaik buat kita. Jadi kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana cara kita mengintrospeksinya? Pertama, kita harus banyak istighfar. Mungkin ada dosa-dosanya. Ya Allah, ampunilah badanku yang ada barang haram. Ya Allah, ampunilah perutku yang mungkin sering makan barang haram. Ya Allah, ampunilah. Terus doa begitu ya. Istighfar kepada Allah sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan cepat dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, biar lebih cepat dikabulnya, banyak-banyak bersedekah. Ya, saya bukan nganjur sedekah lagi, tidak. Memang itu caranya. Yang lebih cepat adalah kita di samping bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita bersedekah. Insyaallah lebih cepat. Baik, selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Ishak Soneta. Waduh, ini Ishak Soneta dari Bang Haji Umairama kali ini. Namun beliau namanya Ishak Soneta. Di Bekasi, Pak Ustaz, saya mau tanya, apakah boleh kita zikir atau salawat sambil kerja? Tapi saya enggak punya wudu. Terima kasih, Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku Ishak Soneta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berzikir kapan saja boleh. Ya, baik punya wudu ataupun tidak, yang namanya zikir, mengucapkan kalimatut thayyibah dengan mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau Allah Allah Allah, atau berselawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu boleh tanpa berwudu. Sambil sholat terus kita juga bersolawat, banyakin sholawat ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kedudukanmu nanti di akhirat yang paling dekat denganku adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Kalau untuk berzikir kapan saja boleh, yang penting tempatnya yang etis, jangan di toilet ya. Berzikir jangan di tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang bersih, yang resik, sekalipun tidak berwudu. Tapi lebih baik lagi semuanya itu dilakukan dengan dalam kondisi suci, lebih bernilai insyaallah. Meskipun boleh, tetapi lebih bernilai pakai berwudu terlebih dahulu. Terima kasih sobatku Ishak Soneta. Kemudian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pausa, saya Ibu Ipah di Tangerang. Saya mau tanya, saya mau sholat tahajud, kontrakan saya cuma sepetak, ditempatin 3 orang. Kalau habis sholat isya boleh enggak, Pausa? Terima kasih. Baik, ini pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan yang pertama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku yang Allah sayangi, Bunda Ipah. Iya, sama, rumah saya juga kecil ya. Terkadang ya hidup rame-rame. Ya, untuk melakukan sholat tahajud boleh gak setelah sholat isya? Sholat tahajud itu syarat utamanya adalah harus tidur terlebih dahulu. Harus tidur terlebih dahulu. Habis sholat isya, katakan waktunya senggang, kita tidur. Bangun setengah tiga atau jam tiga, nah kita sholat tahajud. Kalau katakan di rumah sempit, kita pergi ke musola ya, atau cari di rumah tempat yang sedikit untuk kita bersujud. Itu sangat bagus sobatku ya. Jadi harus tidur terlebih dahulu. Kalau ingin melakukan sholat habis isya itu, ya kita lakukan sholat witir. Nah, sholat witir 3 rakaat. Nanti kalau kita bangun jam setengah 3 atau jam 3, kita lakukan sholat tahajud ya. Baik, kemudian assalamualaikum, beliau juga bertanya lagi nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ipa di Tangerang. Saya mau tanya, saya pengen bantu ekonomi orang tua, pengen membahagiakan orang tua, tapi saya juga ekonominya lagi baik. Ekonominya lagi baik. Orang tua saya tinggal satu ibu. Saya suka sedih, saya gak bisa ngasih apa-apa karena ibu. Di kampung saya di Jakarta, saya minta solusinya Pak Ustaz. Terima kasih. Ya, pertanyaan ini kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillahirabbil alamin. Sobatku, kita bersua kembali. Mudah-mudahan sobat Allah berikan keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah dan mudah sobatku dapati ya. Insyaallah. Baik, kita mengajak kepada kebaikan. Jika di antara sobat ada yang sedang kelebihan rezeki, ayo kita berjuang bersama atau membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri, yang mudah-mudahan mereka semua menjadi penghafal Quran, berakhlak mulia ya, dan bisa bermanfaat, berguna bagi nusa, bangsa dan agama serta keluarga. Baik sobatku, pertanyaan dari Bunda Ipah tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Pengen bantu ekonomi orang tua, membahagiakan orang tua, tapi saya juga ekonominya lagi kurang baik maksudnya ya. Orang tua saya tinggal satu, ibu. Saya suka sedih, saya gak bisa ngasih apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Iya, yang penting niat bagi seorang anak untuk mengembirakan, berbakti, menyayangi orang tua itu sangatlah bagus, sangatlah mulia. Yang penting ada nih, ada niat, itu yang Allah perlukan. Dan niat itu jangan pernah pupus, jangan pernah hilang. Terus, bahkan kita utarakan, Bunda, tolong doakan Ananda nih, ingin membahagiakan Bunda. Itu sangat luar biasa, karomahnya luar biasa ya. Jangan pernah putus asa, terus satu saat pasti Allah akan kabulkan apa yang sobatku inginkan. Yang penting niat terlebih dahulu, satu saat pasti Allah kabulkan. Jangan pernah putus asa. Banyak contoh-contohnya yang sudah berhasil ya, banyak contoh-contohnya yang sudah berhasil, apalagi niatnya untuk menggembirakan orang tua, masya Allah, itu luar biasa ya. Teruskan, jangan pernah putus asa. Baik, kemudian beliau juga bertanya, ya sama pertanyaannya, untuk menggembirakan kedua orang tuanya, insya Allah ya. Baik sobatku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Ya, sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya hamba Allah, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya ada seorang merebut sering ngambilin, nyolong uang kelopak masjid setiap Jumat. Terima kasih Pak Ustaz. Iya, bismillahirrahmanirrahim sobatku yang Allah sayangi. Ini dari hamba Allah. Ada merbot yang sering ngambilin uang kotak masjid, masya Allah. Itu merbot harus dibimbing, harus dituntun, harus diberikan nasihat. Jika sudah dibimbing, dituntun, masih melakukan itu juga, ganti merbotnya. Karena merbotnya sudah berkhianat ya. Kotak masjid yang untuk memberikan kesejahteraan, apa ibadah di masjid itu, itu fungsinya sangat banyak. Tapi kalau diambilin, dicolongin, itu bukan merbot namanya, pencuri. Makanya tidak boleh kalau ada merbot yang tukang ambilin kotak amal di masjid, ya kecuali untuk kepentingan masjid, dan itu juga atas izin daripada pengurus masjid ya sobatku ya. Jadi ada merbot yang begitu, ketahuan ada buktinya, di sidang, kemudian ganti dengan yang lebih bagus merbotnya, itu jalan solusinya. Baik, selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Nur Hasanah dari Depok. Saya pernah mengurus anak angkat dari umur 40 hari sampai umur 19 tahun. Insya Allah saya sudah didik dengan baik dan benar. Sekarang anak itu diambil kembali. Saya ikhlas karena saya tahu hanya diamanahkan anak sama Allah. Cuma yang bikin sakit hati, saya ibu kandungnya pernah bilang kalau saya akan masuk neraka jahat karena ngaku ibu kandung. Sedangkan saya gak pernah bilang seperti itu sama siapapun sama sekali. Dan dia juga bilang saya gak punya hak atas anak, sedangkan dari awal saya ngurus anak itu orang tuanya gak pernah ngasih biaya atau perhatian sama sekali. Apa benar saya akan masuk neraka? Kami mengurus anak itu dengan baik dan ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim sobatku yang Allah sayangi, Bunda Nur Hasanah. Jadi apa yang Bunda sudah kerja keras, banting tulang, peras keringat, mengorbankan segala sesuatunya untuk membesarkan, mendidik anak dari umur 40 hari sampai 19 tahun, itu sudah mendapatkan ganjaran kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ibu ya mengangkat anak itu kemudian mengaku ibu kandungnya, itu tidak jadi masalah, karena ya namanya anak angkat, kalau tidak diberikan seperti itu, ya tidak diberikan seperti itu pemahaman sebagai ibu kandung, yaitu nanti katakan ada saatnya, mengatakan seperti itu ada saatnya. Sekalipun demikian ibu tidak akan masuk neraka. Apa yang diutarakan sama anak, ya tidak akan pernah. Yang jelas ibu justru mendapatkan kebaikan pahala yang sudah mendidik dengan sebaik-baiknya membesarkan anak tersebut. Ya sobatku ya, bunda, jadi harus banyak-banyak bersabar. Sekalipun sekarang dia sudah tahu, katakan ibu kandungnya bukan bunda, ya bukan Bunda Nur Hasanah, itu sebetulnya jangan dijadikan masalah. Pasti dia satu saat akan terbuka hatinya. Oh ternyata ini bukan Nur saya, bukan ini. Tapi dia harus tetap hormat kepada Bunda Nur Hasanah. Yang seharusnya demikian. Karena sudah berjasa luar biasa. Ya mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik buat bunda dan kebaikan buat semuanya. Allah berikan kesadarannya. Tapi yang terakhir ini sobatku ya, bunda gak bakal masuk neraka karena mengurus anak itu dengan sudah mengurus anak itu dengan baik dan ikhlas. Insyaallah ya, sabar. Bukan dengan sebab itu insyaallah ibunda akan mendapatkan ganjaran kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih bunda. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Agustus. Merdeka terus.
1: Hanya di Radio RDI Jakarta.
0: Sejuk di hati.
2: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Iya, sejuk di hati, sejuk hatiku. Langsung ke pertanyaan sobat kita nih ya. Baik sobatku, ini sebagai pengingat dah. Jika di antara sobat ingin bertanya, SMS, WA, rekaman suara kirim ke 081 94 kali 41005, 081 99 94 1005. Ya, itu nomor handphone yang baru, yang lama sudah dihack, sampai sekarang belum bisa normal. Baik, pertanyaan selanjutnya. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya Dadung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadung dari Cipasung, Kelapa Nunggal, Sukabumi. Saya mau minta doa. Minta doa apa biar anak saya mudah dibangunkan untuk sholat subuh. Makasih Pak Ustaz, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, ya, pertama ibu atau bunda atau ayahanda sering-sering mendoakan dalam setiap sholat untuk anak, ya. Rabbi, sering-sering mendoakan dalam setiap sholat untuk anak, ya. Rabbi ja'alna muqimina sholah min zurriyatina rabbana wa taqabbal doa. Itu doanya tuh, ya, doa para nabi begitu tuh. Rabbi ja'alni muqimina sholah, atau Rabbi ja'alni muqima sholah min zurriyati rabbana wa taqabbal doa. Atau misalnya anak-anaknya banyak, Rabbi ja'alna muqimina sholah min zurriyatina rabbana wa taqabbal doa. Apa artinya? Rabbi ja'alna muqimina sholah, ya Allah, jadikanlah kami dan keluarga kami, anak-anak kami menjadi orang yang mendirikan sholat. Wa min zurriyatina rabbana wa taqabbal doa, ya Allah, kabulkanlah doa kami. Itu ya. Jadi sekali lagi doanya apa? Rabbi ja'alni muqima sholah wa min zurriyati rabbana wa taqabbal doa. Itu kalau sendiri. Kalau banyak, Rabbi ja'alna muqimina sholah wa min zurriyatina rabbana wa taqabbal doa, ya. Baik sobatku, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ini ada infak untuk anak-anak di pondok pesantren Riyadul Jannah. Terima kasih sobatku. Dari siapa nih? Oh iya, dari Bapak Darsono. Alhamdulillah, barakallahu fik Bapak Darsono. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, setelah itu ini gak ada pertanyaannya. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Cuma begitu doang. Dari Ayahanda James. Ya, yang terakhir nih. Yang terakhir pertanyaan sobat kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trisan, sejuk di hati, sejuk hatiku. Mau bertanya, saya pisah meninggal, cuma ada masalah sebelum meninggal. Saya minta berhubungan, cuma istri menolak. Keesok harinya meninggal, cuma saya belum rela dengan penolakannya. Hingga kini saya belum bisa mengikhlaskannya. Saya sakit hati sama sebelum meninggal beliau menginap di kakak kandungnya. Ada ucapan yang sebar luas karena kata-kata dicekik dan dijedodin di tembok sama saya hingga maut menjemput. Saya ajak visum, keluarga menolaknya, cuma saya sekampung memandang hina. Sakit banget, makanya hingga kini saya belum bisa ikhlas atas meninggalnya beliau. Saya mohon jawabannya supaya saya bisa tenang hingga malam Jumat. Baca Yasin pun bawa nama almarhumah pun enggan ucapan ini, entah almarhum atau keluarga menambah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, istri adalah seseorang yang pernah kita cintai, pernah kita sayangi. Jangan sampai kesalahan yang sedikit merusak segala-galanya. Kasihan, istri meninggal dunia tanpa keriduan suami, maka sulit untuk menggapai surga dan sangat dekat dengan neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wazaujatu istri dakhalatil jannah, akan masuk ke dalam surga, iza zaujuhu radin anha, jika suaminya itu ridho kepadanya." Kalau suaminya enggak ridho, ya Allah, jangan sampai ya. Jangan sampai istri tidak mendapatkan

calon suami. Makanya sobatku, ingat jasa-jasa istri yang sudah menemani sekian tahun. Jangan hanya kesalahan sedikit, suami gak jadi ridho ya. Bagaimana pertemuan pertama, cinta dan sebagainya, sayang-sayang. Ya coba belajar ridho, belajar ridho. Masalah kejadian begitu tentu menjadi ujian tersendiri buat sobatku ya. Yang penting sobatku bertanggung jawab, bertanggung jawab. Tapi tetap harus ridho kepada istri. Jangan sampai istri kasihan dunia dan akhirat mendapatkan siksa. Na'udzubillah min dzalik. Ya belajar ridho itu lebih bagus. Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Ini pertanyaan yang terakhir buat sobat kita. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya, ilmunya terus bertambah. Baik sobatku, ilmu bertambah dan akhlak tambah mulia. Kita akhiri dengan doa.

0: Mas Nardi.
1: Eh, Mas Dede, pripun kabare?
0: Baik, Mas Nardi. Eh, tapi Mas Nardi, sadar gak sih kalau orang Indonesia itu hebat-hebat banget?
2: Ya sadar dong, kan kita semua ini emang hebat. Tapi emang kenapa nanya kayak gitu?
0: Gini Mas Nardi, kan orang Amerika itu udah bikin pesawat buat terbang ke bulan. Tahu kan Mas Nardi?
2: Iya, tahu. Itu kan dari zamannya Neil Armstrong.
0: Nah, iya benar banget. Tapi orang Indonesia lebih hebat lagi dari mereka Mas Nardi.
2: Lah kok bisa?
0: Ya bisa dong. Soalnya orang Indonesia berjuang dari bulan ke bulan tanpa roket.
3: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K.H. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10.30 sampai 6.30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: 97,1 FM Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: Makan sushi yuk, lagi pengen banget nih.
1: Aduh, sushi mulu. Mending makan nasi goreng abang-abang aja tuh, pakai telur setengah mateng. Minumnya es teh manis, nikmat, kenyang lagi.
0: Ih, emang kenapa sih? Kok gak mau makan sushi? Setiap ditawarin ada aja alasannya. Mending makan ini, mending makan itu.
2: Bukan soal kemewahan, tapi soal rasa yang tumbuh dari tanah sendiri. Soal tangan-tangan yang bekerja dengan cinta. Soal cerita yang melekat dalam setiap suapan. Makanan lokal adalah identitas. Dan saat kita mencintainya, kita sedang mencintai diri kita sendiri. Yuk, dukung, beli, dan ceritakan makanan lokal. Karena rasa yang kita kenal adalah rasa yang patut kita banggakan.
0: Oh iya, benar. Nasi goreng yang di gang sebelah enak tuh, Kong. Yuk, beli itu aja.
1: Nah, demen nih, Kong, kalau kayak gini. Yuk, Neng, kita beli.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta. Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook RDI971.